0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000 Pak.
3: Sing dolar. Itu ya. Saksi memang Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
3: Oh, karena, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
6: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
6: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: In the economic sector, we also di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
1: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya. Dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026. Ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ada kabar baik dari Universitas Tri Atma Mulia yang mewujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus memilih Universitas Tri Atma Mulia? Dengarkan ya, yang pertama itu karena dosen profesional dan juga berpengalaman. Biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel. Kerjasama magang luar negeri bersama Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, Amerika. Kurikulum OBE, Output Based Education, orientasi pada kesiapan lulusan. Terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan. Tersebar di 3 lokasi kampus, kampus pusat ada di Badung, kampus PSDKU ada di Jemrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar 2 juta rupiah. Kunjungi website www.triatmamulia.id.

www.untrim.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Daftar sekarang. Untuk informasi lebih jelas, Anda juga bisa menghubungi Ayulia. Jadi bisa menghubungi Ayulia di nomor telepon 087-860-092-925 atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Bali. Jadi buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, Excellent Entrepreneur.

0: RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni di Singaraja pagi ini, dan kali ini kita di programnya Halo RRI. Sore biasa buat pendengar semuanya dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia RRI kembali menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Jadi silakan sampaikan atensi Anda semuanya. Siapa tahu mendapatkan kendala terkait dengan pelayanan publik ataupun terkait dengan program-program pemerintah yang mungkin yang masih bingung, yang pengen diperjelas, silakan Anda bisa tanyakan langsung di program Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama kami di 0362-24644 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung di program Halo RRI, ini sudah buka line telepon di 24644 ataupun di WhatsApp. Jadi silakan Anda bisa bergabung mulai dari sekarang. Jadi sampaikan ya apa yang menjadi keluhan Anda, kemudian apa yang menjadi keraguan Anda terkait dengan layanan publik atau program-program kepemerintahan. Silakan sampaikan langsung ya di program acara Halo RRI. Karena kalau dipendam terus-menerus tidak akan mendapat jawaban. Nah, itu yang tidak bagus. Jadi Anda akan menjadi kepikiran terus nih, kira-kira melapor kemana. Nah, jadi biar lebih simpel, silakan bisa Anda bergabung di Halo RRI. Anda bisa ceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang Anda menjangkal gitu ya di hati Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun informasi penting lainnya, atau juga bisa program-program pemerintah seperti apa, pembangunan yang ada di Buleleng itu sudah sampai berapa persen. Silakan kita bisa rembuk di sini ya. Jadi silakan ini tunggu atensi Anda semuanya di program acara Halo RRI. Kalau belum ada yang bergabung, ini punya satu informasi untuk Anda semuanya. Ini informasi penting banget ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda 1 Tahun 2024 terkait dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 pengurangan pokok PKB 8% untuk kendaraan bermotor sampai dengan kurang dari 200 cc, lebih dari ya 200 cc, 9% untuk kendaraan yang lebih dari 200 cc. Kalau tadi yang kurang ya, yang 8% itu yang kurang dari 200 cc. Nah, kalau yang 9% untuk kendaraan yang lebih dari 200 cc tanpa tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tidak ya, ingat di garis bawahi, yang tidak menunggak pembayaran pajak alias tidak mati samsat. Nah, mendapatkan tambahan pengurangan pokok PKB kendaraan sampai dengan 200 cc itu tambahannya 10%, kendaraan di atas 200 cc tambahannya 5%. Dan untuk program pembebasan dan info pajak bebas BBNKB2, yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor sampai dengan 100% bebas. Bebas pajak progresif sampai 100% bebas, denda saat ini 1%
per bulan maksimal 24%. Opsen pajak 66% ini akan masuk langsung ke kabupaten. Kemudahan layanan Samsat berdasarkan keputusan tim pembina Samsat, kendaraan bukan atas nama bisa melakukan proses Samsat dengan membawa STNK asli, KTP pemilik sekarang, dan mengisi formulir pernyataan di kantor Samsat. Sudah dimudahkan sekali kan ya. Siapa nih yang mungkin kemarin-kemarin bingung kalau kendaraan tidak atas nama sendiri itu memang diwajibkan untuk balik nama ya. Memang pasti menggunakan biaya yang tidak sedikit, benar. Karena kalau secara logika aja kita punya kendaraan tetapi masih atas nama orang lain, nah itu juga tidak baik. Jadi buat Anda semuanya, siapa tahu nih membeli kendaraan yang second gak ada salahnya. Jadi keluar uang banyak dulu untuk pengurusan balik nama, jadi agar kedepannya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan ya. Jadi siapapun Anda pendengar Pro 1 yang masih punya kendaraan tapi belum atas nama sendiri atau tidak atas nama anggota keluarga, ya udah segera langsung ke kantor pajak. Jadi lakukan ya balik nama kendaraan agar sah kendaraan tersebut menjadi milik Anda. Apalagi ini ada program-program ya yang bagus banget, yang menarik banget. Siapa nih yang kemarin-kemarin belum melakukan Samsat, ya udah langsung saja datang ke kantor Samsat terdekat dari tempat tinggal Anda. Apalagi juga ada jadwal Samsat-Samsat keliling ya. Jadi nanti ini bakal informasikan untuk di bulan Juli kira-kira Samsat keliling ada di mana aja Mbak Eni. Nanti Eni bakal bagi ya, sambil menanti atensi Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di program Halo RRI. Sambil menunggu, baiklah Eni bakal kasih dulu satu lagu untuk Anda semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Baik, pendengar Rapor 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, ini masih menunggu atensi Anda semuanya yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 yang punya keluhan seputaran pelayanan publik atau informasi-informasi terkait pembangunan yang ada di Buleleng seperti apa pencapaiannya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Silakan atensi Anda ini tunggu di 0362 24644, atau bisa juga di WhatsApp di 0811 399 9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, atensi Anda semuanya masih ini tunggu di program acara Halo RRI. Kalau belum ada yang bergabung, ini kembali ya, ngasih informasi untuk Anda semuanya terkait dengan jadwal ya. Jadi jadwal pelayanan Samsat keliling yang mungkin masih menunggu-nunggu, kira-kira kapan nih giliran Samsat hadir di wilayah tempat tinggal Anda. Jadi pendengar Pro 1, pada Kamis 16 Juli 2026, jadi besok ya, ingat catat, lokasi jadwal Samsat Kerti melayani dengan sepenuh hati. Lokasi layanan ada di Desa Patas, Kecamatan Geroga, Desa Bontieng, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Silangjane, Kecamatan Sukesada. Jadi persyaratan jika ingin melakukan Samsat keliling, ingat ya, Anda wajib membawa STNK asli kendaraan bermotor atau mobil Anda, kemudian KTP asli. Waktu layanan itu pukul 9.00 hingga selesai. Jenis layanan yaitu pengesahan STNK 1 tahun. Jadi kalau STNK-nya atau mau Samsat ganti DK, itu wajib ya, harus datang ke kantor Samsat. Kemudian untuk hari ini, di hari Rabu 15 Juli 2026, jadi Samsat keliling itu ada di Desa Penyabangan, Kecamatan Geroga. Jadi buat yang ada di barat ya, di barat kota, silakan langsung merapat ya ke Desa Penyabangan, Kecamatan Geroga, dengan membawa STNK dan KTP asli. Untuk waktu layanannya itu dari pukul 8.30 WITA sampai 12.00 WITA. Jenis layanan juga sama, pengesahan STNK 1 tahun. Jadi kalau kendaraannya harus ganti DK, jadi wajib ya, ingat, wajib harus datang ke kantor Samsat. Tidak bisa ikut Samsat keliling, karena Samsat keliling ini hanya untuk pengesahan STNK 1 tahun. Gimana nih pendengar, sudah lengkap banget kan ya informasinya? Jadi yang punya kendaraan bermotor, jangan malas-malas untuk membayar pajak ya. Jadi ingat, harus Samsat kendaraan Anda itu setahun sekali, bukan 5 tahun sekali baru ganti DK baru Samsat. Nanti kalau totalan pajaknya dan dendanya udah banyak, malah ngeluh. Maka dari itu tetap ya, harus wajib membayar 1 tahun sekali, pendengar Pro 1.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Barang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini masih menunggu atensi Anda semuanya yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Pendengar Pro 1, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Jadi silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, kami tunggu di 0362244644, atau Anda juga bisa bergabung di 0811399970 di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Kalau belum ada yang bergabung, ini bakal kasih dulu ya satu informasi untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1. Jadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNN Kabulaleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNN Kabulaleng, Komayuda Murdianto SHMH mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi menurut Komayuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan, karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi anak, cucu, dan lingkungan keluarga. Apabila orang tua justru terjerat narkoba, maka fungsi keluarga sebagai benteng pertama pencegahan penyalahgunaan narkotika akan melemah. Situasi tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas pendidikan karakter di lingkungan rumah. Jadi untuk pendengar Pro 1, ingat ya, waspada, hati-hati terhadap barang haram yang satu ini, karena sudah sangat meresahkan ya, merajalela. Jadi dari kalangan usia, kalau dulu mungkin remaja yang sangat-sangat ditakutkan ya, remaja yang sangat ditakutkan akan terjerat dengan narkoba. Tetapi data menunjukkan bahwasannya akhir-akhir ini malah lansia banyak juga yang terjerat kasus narkoba, entah itu sebagai pemakai ataupun pengedar. Maka dari itu kita juga harus ikut ya, kita harus ikut juga mengawasi nih di lingkungan tempat tinggal kita, kira-kira tidakkah ada peredaran narkoba? Karena kalau memang sudah ada, nah ini bahaya banget tentunya untuk generasi muda selanjutnya. Jadi untuk itu pendengar Pro 1 tetap waspada, hati-hati ya dengan barang haram yang satu ini, memang sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat membahayakan. Baik pendengar, informasi ini Eni kutip dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1, tidak bosan-bosan ini menginformasikan ya. Jadi buat Anda jika ingin mencari informasi yang update, informasi yang akurat dan terpercaya, jangan lupa sering-sering ya kunjungi laman rri.co.id, karena kita update berita itu setiap hari. Bukan setiap hari sih, bahkan setiap menit pun kalau ada berita update pasti nanti akan diupdate di rri.co.id. Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia menemani Eni selama 5 jam ke belakang di Singaraja pagi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau selama tugas Eni ada salah ucap atau salah kata, jadi mohon dimaafkan. Dan nanti ada Mbak Ayu yang akan menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Ini pamit, selamat pagi menjelang siang buat Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mecahkan inggih punika mecah-cahkan ring desa Sambi Renteng. Nah niki sane malih bos jagi inggih uning ayang titiang wenten tradisi-tradisi sane unik sane sangat langka ring bulereng titiang sane makin ngam.

0: tradisi ring ujung timur Buleleng punika ring desa Samirenteng. Rarisane makin didang di studio kesarengan oleh Dane Pak Putu Slamet. Sane Satio nyarengin siaran taler enten Bapak Ketut Wine saking Alasangker. Nggih kadya sepunika jebos jage dagingin nuwun sewusan Pak Slamet sareng Bapak Wine sane tereng studio nakingin wau pajang inggih keting lasang. Nah sapunakti tradisi mecak-cakan sane wenten ring desa Samirenteng. Nah inggih tan lali titiang ring sawitran titiang senior titiang nang Oman sane wenten ring RRI dan pasar dagang antal pamekas sering angge paguyuban dagang gantal ring di Jokapo sane melinggih inggih Ibu Eka, Ibu Adi, wenten Ibu Janura, mali bos mugi sida munggah inggih kadya sapunika dumun atur titiang rades tandali titiang aturan ngering Pak Nyoman ring negara. Wih, bijognya lanang uli negara arauh sampai di sangga langit mangde kepanggihin kocap siarannya sapun api deh. Wih, semua itu ratiannya nih Pak Nyoman haring negara. Nah, ini sani makin pacang kawit di tiang duun untuk pertama Bapak Ketua ini duun ngocen, duduk Pak Putut.
1: Ingin sik semua untuk galah. Om Swastiastu, Om Wigenamastu, Namo Sidang.

0: pangucap rikresna.
1: Kadi asa pun ke radis mungwing bebawos sang Duryodana majeng ngering ide sang Prabu Kresna.

0: Duning kepatutan sang dados utusan wiyakti nenten patut ke sangre riantuk pisugo yan sadurung mapikole buat tatujone ya.
1: Apa nepamu di wisu raku nasi dekari
0: doning tan bine sekadi ngajengang racun wiyakti iya nunas sedurung punike puput suwe karyane.

0: Sang Sumantri.
1: Mantuk raris ide Sang Prabu Kresna keiringan oleh Sang Mantri Widura.

0: Rasa bahagia sadia pikayunan ide dewagung istri disampune puput ide kebaktinin ngege suk semua
1: ngege yang nyalam niku
0: ngege dulu put
1: siang nyalam niki ring sawitran titiang saking siuk lebah niki Pak Jempare. Sapa napi kabar sehat?
0: Mugi
1: rayu. Rahayu ajang. Talar tiang Malaysia kini ki sawitran tiang saking Sudaji Pak D.
0: Pak D
1: sedane sapa napi Pak D.
0: Seker. Suk semua.
1: Madat mugi sehat walah pian. Nggih suk semua.
0: Nggih. Sane mangkin ya gelan turang tiang. Nggih pun ke Pak Putu. Ring napi sana pacang ngambil dulu Pak Udu.
2: Ayo, suk semua. Aduh galah Pak Oya. Jangan ambil sekarang ini.

0: Ajajar
1: soane keiringan hari antuk ide bagawan Bismo bagawan Rono Raris sedak mamyara
0: apa riang ke mahal
1: ndak dosa pelinggihan wiyak dibecik pisan
2: malih asik yuk siap.

0: Anir.
1: Inge, tanpa jamu gue reside rauh saking nis kale.
0: Duh, hoyan dewa sakale.
1: Jati-jati de maperagayan punik ke batare.
0: Malih sang bisme aderon.
1: Raris, megingsir punik ke ide begawan bisme kaping kalih begawan derone.

0: digelis raris ngaturang sembah pangabakti menyaku pangtangan. Nah,
1: angge sok semua. Jelasnya semua
0: Pak Putu.
1: Nyala sama Pak.
0: Angge berjaring ge. Nah, itu nih wenten agenten kecap. Malih, malih tu nak bahasa kawin ni, dan padu je bahasa Bali. Yang malih liang, ya. Malih yang bahasa Bali kan buin atau nelenan. Malih tu asal kata alih, alih tu megingsir kan, mealih, beralih, megingsir ada ni. Pangtan kan dah ni, mudah-mudahan terbentang sana rumah sedu. Dua gian kadang kalau berdasar yang ngicen masukan ngicen kritik pang mendasar kan dijani patut kritik tiang-tiang terbuka
1: kan nah tiang nak artosnya dia masih karinung
0: dulu pandai nawan dia patut kencari bahasa tu sade dumunan wenten nak sani tiang nyapir kocap menak buge pa buge artinya rayunan ya tuh tapi mawoseng majang ringi sang kresne patut rayunan merupa buge pa buge napi ke buge dah ajengan pa buge ke inggih punika runtutannya ne woh wohan kadi punika makanya boge pa boge inggih suk semua inggih sapane sekarang ide metatakan raris ya yen macan anak kene mas bangis kan tajangane ya yen ide kepatutan ide sang prabu piring emas, kating sinduk emas, untuk kepatutan yen mapi suguh majeng ngeringi desang prabu. Nah iya kade asa penika sida tinggal sang tira gede. Ah iya sukcema sedurung interaktif tiang jage ke topik dumun. Topik puniki mecak-cakan ring desa sami renteng nanti raris uningnya yang tijang kecap mecak-cakan puniki boye saking asal cak-cak ya cak-cak mecacakan puniki yang bahasa kadi mangkini absensi di absen kan kenten mecacak nunas penyacak duwun berarti kan ke mangde kecarcayang nah niki awinane raris ring desa sami renteng wenten tradisi sane banget utama pisan puniki suksemannya niki nggih puniki mecacakan ke nggih puniki kelaksana yang rikale purnamaning purnama dileming sasi kepitu niki wenten niki upacara tradisi mecacakan punika rada napi niki runtutan edan acara ni punika upacara niki ka pertama punika kramo desa aku do wenten kramo desa 250 kan sata ceket wenten kramo desa meke sata ceket punika keni kadi ring buleleng deki keni uran kan uran ayam aduan nggih punika ayam jago kenten siki-siki daudane wenten ayam 250 dengeteh rades sesampun ngaturang caru mance sade ring perapatan agung desa rike rades sesampun puput pecaruan punike kemargiang tabuhra medasar antuk punike ngaduang siapa punike inggih punike ini ada metaborah rades ayamnya sana wetan sata seket pun ke pasang-pasang ngali bo mo tanding inge cara ring tajan-tajan biasa dengan dua bodoh nih ahli yang tanding nah rades ni ke aduang de disampune pun ke madu sami ayami pun ke ngawenten sane kalah sane ketah adani nepe cundang pacundang pun ke tanda dot bakde ke jero soang-soang ane ke aturan ke DC pun ke pemarkini radis ni ke pelaksanaan ke di sepanjang jalan ring jalan DC pun ke manum matutup angin angin kenten pelaksanaan acara pun ke kenten sesampun pun ke kumpul makasami napi wasane pecundang-pecundang punike rades kramu desa ngaryanin punike sane ke bawah nah niki wau cacahan gitu makarya cacahan cacahan punike inggih punike mendasaran untuk klatkat rades medaging punike ajengan napi wasne be pecundangin ke deke mekaryane punike genep taler 250 tau sata seket mungkin jumlah karmo desa mungkin karmo desa ane mesuang uran ayam punike kade asa punike mekarye nah uniknya sesampun Rades Mekarya punike kelaksana yang megibung sareng sami punike kesarengin wit sangkaning alit-alit remaja rauhing lingcir-lingcir manut linggir gitu. Ane ciri-ciri di band ya. Ane di ane bajang-bajang di tengah ane lingsir-lingsir utawi sane sampun dewasa punika ring Arab ring ulu nah niki berbaur niki kenten berbaur niki santukan soang-soang kerama desa punika dan medui keluarga kurna nih panak nih mekejang bareng itu kenten makanya wenten alit-alit wenten bajang-bajang wenten sane negak desa sareng urang. Nah iki kenten pemargine rades ring sajerung jeruning megibung kerihinin riantu dane kelehan bendese punike dane jero bendese nepak kulkul tande ngawitin megibung biasanya punike ri sampun sani kale punike menauli semengan pelaksana ini ke macam masa sanja mah usan ke pun sanja ini ke kerini nantu nepak kukul rades bersama nah suk semane makin manut kade dating lasan saking bendesa adat pak nengamas pun ke enge pun ke kapertama aring sajroning niskale punika inggih penolak bala mangde kerama desa punika memanggihin rahajeng rahayu nah ke kapertamannya ni maka penolak bala sane kaping kali punika inggih tolak bala punika mendasar untuk nika pecaruane rauhing ceceran darah sane wenten sane ditabuh rah pun ke anke maka penolak bale rades ring sekalane pun iki manut dengelacan dan bapak mengkal pun ke inge pun ke mangde kukuh persatuan keramu desane kenten daudanya berbaur makan sinarengan megarapan bareng menjalin bahasa kadimangkini menjalin rasa kebersamaan ring sajeruning bermasyarakat di desa sehingga terhindar dengan terjadinya hal-hal aneh, amin keadaannya aneh membentrokan kan. Satu kan sudah satu rasa sajaroning megibung pun itu. Nah ini ke yang prade-ade ini bede-bede inget tanggapi bertahan dan megibung bareng mendahar bareng ya sing patut iraga lah karena. Nah ini ke lah ikmahnya saking acara mecak-cakan pun ke ini kadehasa pun ke sedihat orang didang gede menawi kereng langkung ampurayang ini makin ini didang ijen galah semeton sandi wenten ring jero ring puri suang-suang durus ngerayeng om swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih, swastiastu.
2: Duh, mitiang iki saudine niki nggih.
0: Nggih.
2: Kadang-kadang ini mekletut anyan nalen.
0: Nalen. Ibu Adi niki.
2: Bu Komang ya.
0: Bu Komang. Oh, Mimi Bu Komang Adi.
2: Sidang-sidang munggah Pak Ayan juk
0: malih. Nggih, dugas niki yang uko orang kan tanggal 1 niki kan ulang tahun ya SLJU.
2: Nggih,
0: nggih. Nggih, mugi rayu Bu Mang.
2: Nggih. Nyaringin iki Pak Wayan
0: nggih. Nggih, nggih, durus Bu Mang.
2: Ane alit
0: gak. Nggih.
2: Nggih. Oh, mawi genam astu nama sing demen.

0: Inggi, unik kawinannya, kawin tenan itu sang yang kalah.
1: Tangkil reng betara guru.
0: Luandum adi de sang yang kalah. Inggi, pada nangkil areng ajini de inggi punika sang yang Bataru Guru inggi Bataru Siwa.

Kala punika ada sang nyang. Kala punika nunas. Padewakan paragayan ide sang nyang semare.

Inggih, ide sang yang bajir jenyana meperagaian sunyata paripurna. Waram.

Deg-deg, suci, malinga sa jeruning kayun.

Mulih mulih waluyo swarga lokane sane mageng kacot pareng

0: Rikal medal saking bodi cite.
1: Wih, luar biasa.
2: Tidak
1: sadin ya. Oh, nyusuk ya. Waduh, ini pemabah Suto Soma. Nah, ini Rahayu Pak Ade.
0: Kalau Kang Salam aja ngering pemilik sana Benten ring studio Benten Taler Mangku Ardeni Jero Mangkur Sike Pak Wayan Majang ling Pak Wayan Tantam suk semua Pak Wayan
1: suk semua Pak Made Wardipa nggih malih hasike tidang unggahang punike Om Swastiastu sapun api wenten sane ngeranjing ayenge yen prade taun wenten jagi lanturang di tiang niki semedune wenten sane ring studio inggih ngantuk punika papudu kawitin dab-dabang sapun dagingin

0: Ara.
1: Eh, kacer itu sane mangkin matur wiyakti dane sang suci te semitane dahat kencah.

Jati-jati wiyakti palungguh beli meperagayan danu wiyakti tananin reredan.

Yen parnayang indek paswecan beliring didiang sekade punike tukade sane medaging mbahannya ne punike uyakti ya.

Dening palungguh beli jati-jati wekti peradnyan medasar kesadon nyungkemin kedarman ring sajeruning budi.

malik pradnyan ragan beli ring sajroning laksana tan mari padodeh.

En teke jeg masih mite kenyam dor maning girang tu beli rikalaning candenin titiang rades tuyuhin titiang woi pada dua nengnya. Nah di ini ada kene Pak Budu peradnyan sadu neng ya ian anake peradnyan konden tentu sadu. Tapi anaknya sadu cuma tentu peradnyan kan. Dan sadu pun ke kesadon pun ke duge ngangen dasar kasucian dan kesadu kawinannya yang omar duwek deh kan ada duwek ngai kene ada duwek ngai uyut kan duwek ku masih kenten baca melantur bapak ketut ini terus ring ibu Eka suk semua pun di WA grup pun api dah ada transit demunggah bu Eka duduk patut

0: inggih kaceritayang nemangkin sang nyarengin pesayembaran di kering jagat Mesir kaceritusan nemangkin ide sang Prabu Kandu Bumi
1: hidasakeng wayabye.
0: Idane wiyakti wantah saking panegara waibil wiyakti.

Nanging wenten pakirang nyane suwe bagus piyak dingla panjak sakti-sakti kewan ten ide punike inggih tunering sajroning sastra-sastra agama.

0: syarat idane rauh mereka laris wantah ngandelang kebagusan rupan idani ya.
1: Mar

Woy, doaning weakti makatah ngiringang ide arauhing pengiringnya ini sami punike kapi suguh.

Ini ben kenapa putu sarua bogo berada dah makanan yang uno inggih ke suguhin punik ke rayunan merupa bogo.

0: Radis ampune rawuh ring jabur Radis nyeropen nyangre punika sang merage tamyu make samian. Wih, juga anak saya bareng aduang kedua kan, ya lenen kebagusan kesaktian, anggono modal apa ya bakatannya, ini suksema bapetut, ini ratu dedane para pamiarse, para panguneng acara budaya, dene kebandaran duk galah. Rawi riki dumun iringang titiang benjang pacang memargi siaran sake wonten lokal ring Singaraja inggih make kirang langkung raris titiang maturatur majang garing ide dane sareng sami lugerayang raris ngicinin pengampure indik petegas menawi wenten salit kidik-kidik doaning tiang dan ngangin buku yen di ngangon di buku punike anak sebuah kewirase basanane jok dawo meledped yang tiang kadang-kadang manut kadi kecapi ya mungkin ya kecapi ya muntuh akad basannya bedek-bedek ngelait ya ngedonin ya. Tapi yang di bukunya baca rumbi ya. Awam lepet gana antuk punika ampurayang yang penting cuk semani patah inggih jani makin lagi sindep didang adung adorang para musanti om santi santi santi om.
1: Iya, pendengar, demikian untuk siaran berjaringan Sudang Lepet Juku Tundis yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar dan Mataram. Tentu saja terkait topik tradisi mencak-cakan di Desa Sambirenteng bersama narasumber Bapak Wayan Tamtam. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026. Faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Informasi bukan berasal dari pihak Kemenpora, adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Selengkapnya terkait hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: 1 RRI Singaraja.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Memilih kampus bukan sekadar mengejar nama besar atau mengikuti pilihan temannya. Lebih dari itu, kampus adalah tempat Anda dan kita semua mengembangkan yang namanya potensi, begitu ya. Membangun keterampilan, memperluas relasi, dan juga mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Karena itu penting untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir yang diraih. Nah, terkait dengan hal itu, pendengar, kami hadirkan dialog terkait masa depan dimulai hari ini, memilih kampus dan juga menentukan karir. Bersama tiga narasumber yang cantiknya luar biasa, tetap fresh dan produktif, kita bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Niluh Putu Agustini Karta. Selamat siang, selamat Ibu siang. Warek. Agak dekat dengan mikrofonnya, Ibu Nge. Ya, supaya jelas suaranya ya. Gimana kabar hari ini, sehat Ibu?
1: Luar biasa.
0: Oh, luar biasa, harus itu ya.
1: Jalanan subuh dari Badung, tiba di sini tetap fresh.
0: Wes, mantap sekali. Tetap semangat gitu ya. Nggih, kita juga bersama Dekan Fakultas Kesehatan Psikologi Teknik Komputer, Ibu Dr. Niketut Dewi Irwanti, kan? Ya,
1: betul.
0: Iya, selamat siang Bu Dekan.
2: Selamat siang.
0: Oke, sehat juga Ibu?
2: Sehat, sehat.
0: Ini samaan ya perjalanannya
2: sama.
0: Dari Badung.
2: Kami tadi berangkat jam 7 ya Bu ya, jam 7.
0: Astungkare tidak ada
2: lancar.
0: Hambatan ya, tidak macet juga
2: tidak
0: ya.
2: Macet juga.
0: Oke, luar biasa. Dan juga kita bersama Direktur Kampus Pengembangan Untrim Buleleng, Ibu Nigusti Ayulia Eskep MPD. Selamat siang Bu Ayu.
3: Selamat siang Ibu.
0: Sehat juga Ibu?
3: Sehat.
0: Wah, luar biasa. Saya didampingi ketiga wanita cantik dan ibu-ibu yang luar biasa ya. Nanti sharing-sharingnya terkait topik masa depan dimulai hari ini, memilih kampus dan juga menentukan karir. Dan memang yang namanya pilihan begitu ya, apalagi kampus juga harus mengetahui akreditasi kampus, kualitas dosen, fasilitas, peluang magang, hingga prospek kelulusannya begitu ya. Jadi jangan ragu ya untuk mengikuti beberapa pameran pendidikan, mungkin mencari informasi dari alumni atau berkonsultasi dengan guru dan orang tua agar keputusan yang diambil ini semakin matang. Karena karir yang sukses tidak dibangun semalam. Semua berawal dari proses belajar yang tepat ya.
2: Iya, betul.
0: Dan juga kemauan untuk terus berkembang dan keberanian mengambil keputusan. Apapun kampus yang dipilih, kesungguhan dan konsistensi dalam belajar akan menjadi bekal utama untuk meraih cita-cita. Nah, terkait topik, tadi sudah saya sampaikan, masa depan dimulai hari ini, memilih kampus, menentukan karir. Kalau menurut Ibu Warek, Ibu Deka, dan juga Ibu Dirut Niki, mengapa memilih kampus itu menjadi salah satu keputusan penting dalam menentukan masa depan seseorang? Silakan Ibu Warek.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Senang sekali bisa bergabung di RRI Pro ini. Sekarang tuntutan industri kan tidak hanya pada standar level lulusan setara dengan SMU atau SMK. Jadi industri membutuhkan calon-calon tenaga kerja yang memiliki level pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga mereka harus berkuliah. Nah, kampus yang mana yang cocok untuk dipilih? Kembali lagi kepada individu itu kan, Bu Ayu ya. Hobinya apa, kompetensi yang dibutuhkan oleh industri apa, itu yang harus menjadi prioritas untuk menentukan saya memilih kampus yang mana, prodinya seperti apa, sesuai nggak dengan cita-cita atau hobi dan passion ya. Nah, sekarang kan nyebutnya passion ya. Itu. Nah, di Untrim kami punya banyak prodi ya, Bu Ayulia, Bu Dewi. Prodi-prodi itulah yang mungkin saat sekarang sudah mulai menjadi sasaran atau bidikan para anak-anak SMU atau SMK ya, untuk mencocokkan dengan keinginan mereka. Jadi prodi keinginan mereka untuk diterima di industri bidangnya yang sesuai yang apa, itu harus menjadi highlight mereka. Mm-hmm. Gitu Bu Ayu.
0: Okay. Ya itu berarti keputusan penting dalam menentukan masa depannya, yeah. Ya Bu ya. Nah, apa saja hal yang sebaiknya dipertimbangkan begitu ini calon mahasiswa sebelum memilih yang namanya perguruan tinggi ataupun universitas-universitas. Mm. Mungkin Bu Dekan dan juga Bu Dirut ada yang mau menjawab terkait hal itu?
2: Ya, mungkin kalau dari kami salah satu yang menjadi pertimbangan kampus tentu image kampus ya. Seperti tadi mungkin kita sempat sampaikan ya Bu Aya, kami sebenarnya salah satu kampus terbesar sebenarnya. Kalau di kami itu ada 3 kampus Ibu. Pusatnya ada di Badung, kemudian kami ada kampus PSDKU di Jembrana, dan ada di kampus pengembangan di Buleleng. Artinya bahwa kami sudah tersebar dan kami juga memiliki fasilitas cukup lengkap begitu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan selain memang kami menyediakan 21 program studi yang terbagi menjadi 2 fakultas, jadi Fakultas Kesehatan Psikologi Teknik Komputer dan satu lagi Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan. Jadi mahasiswa bisa memilih salah satu program studi yang menjadi passionnya seperti tadi disampaikan oleh warek kami. Jadi apakah mau masuk di sosial atau di sains begitu. Jadi Untrim menjadi salah satu pilihan di antara beberapa perguruan tinggi yang ada di Bali gitu ya. Jadi sayang sekali kalau nanti mahasiswa tidak calon mahasiswa tidak berusaha mencari tahu Untrim itu ya. Mungkin nanti bisa searching browsing di media sosial misalnya seperti itu.
1: Website-nya.
2: Tinggal website-nya tinggal klik Untrim atau Triatma Mulia gitu.
0: Nah, manfaat yang didapatkan dari Untrim itu apa saja ya kira-kira Ibu?
2: Mungkin di
1: tadi sebelum lupa ya, akreditasi Untrim juga sudah baik sekali. Ya, itu menjadi prioritas pertama ya. Kenapa harus bergabung dengan kampus yang sudah terakreditasi gitu. Ya, manfaatnya memilih Untrim ini kami bawa selusin manfaat kalau adik-adik bergabung dengan Untrim, banyak hal-hal yang bisa adik-adik dapatkan ketika memilih Universitas Triatma Mulia. Karena gini kan konteksnya kita memilih tempat untuk belajar. Jadi Untrim itu menyiapkan berbagai fasilitas, perangkat software, hardware, dan termasuk juga tenaga pendidik ya, sumber daya manusianya juga sudah memenuhi kualifikasi yang disarankan oleh Dikti gitu. Jadi adik-adik kalau sudah memutuskan untuk bergabung dengan Untrim, kriteria yang paling maksimal yang harus didapat oleh mahasiswa itu kami sediakan dari kurikulum, tenaga pengajar atau dosen, kemudian sarana prasarana, dan link match-nya dengan industri pun menjadi target kami supaya lulusan itu terserap secara utuh. Dan kami juga punya link atau kolaborasi internasional. Nah, itu yang menjadi penekanan atau menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa ya. Kenapa memilih Untrim? Karena Untrim punya kerjasama luar negeri yang sudah tidak diragukan lagi. Kami ada kerjasama dengan Stanton University, kerjasama dengan Bunkyo University dan beberapa kampus-kampus lain di luar negeri yang memang memberikan nilai tambah untuk adik-adik kalau bergabung dengan Untrim bisa mendapatkan plus ini, plus ini, plus itu gitu. Belum lagi kalau di prodi perhotelan ya, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai agensi dan mitra di seluruh dunia, bahkan yang bisa menampung lulusan-lulusan Universitas Triatma Mulia ini untuk meniti karir di berbagai penjuru dunia dengan spesifikasi kompetensi yang beragam di perhotelan, manajemen bisnis, keperawatan, teknik bahkan ya Bu ya. Nah, itu ketika adik-adik seek atau search Universitas Triatma Mulia, potensi atau peluang untuk go internasional itu banyak sekali peluangnya, Bu Ayu. Demikian.
0: Oke.
2: Okay. Saya sedikit menambahkan.
0: Silakan.
2: Jadi sebenarnya seperti apa yang disampaikan tadi, kami Universitas Triatma Mulia pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu perguruan tinggi dengan kerjasama terbanyak di CLLDT wilayah 8 Buya tahun 2024.
0: Terbaik.
2: Artinya bahwa kami memiliki kerjasama cukup banyak dengan baik di dalam maupun terutama di luar negeri, yang salah satu manfaatnya tentu mahasiswa nanti setelah lulus terserap di beberapa industri maupun institusi yang bekerja sama dengan Universitas Triatma Mulia.
1: Demikian juga fasilitas ya Bu, Bu Ayu ya, di Buleleng nih Bu Ayu yang bercerita.
0: Nah, ini
1: yayasan membangun gedung baru. Seperti apa ya fasilitasnya Bu Ayu?
3: Iya, terima kasih Bu Ayu ya, terkait Universitas Triatma Mulia pengembangan, khusus pengembangan yang di Buleleng ya. Karena saat ini kita berada di Buleleng Ibu. Dan Pak Rektor sangat berkomitmen untuk membesarkan nama Universitas Triatma Mulia di tiga tempat ini, terutama yang di Buleleng. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pengelola yang di Buleleng. Jadi di UNTRIM ya, UNTRIM merupakan singkatan dari Universitas Triatma Mulia. Untuk di kampus Buleleng itu saat ini baru dari 21 prodi baru 8 prodi yang memang ada di kampus Buleleng. Itu mungkin bisa kami sebutkan dulu ya,
0: silakan,
3: jadi prodi-prodinya biar masyarakat di Buleleng juga mengenal gitu, prodi apa saja sih yang tersedia di UNTRIM Buleleng. Jadi yang pertama kami ada dua fakultas Ibu Ayu ya. Yang pertama mungkin kami kenalkan dulu fakultas kesehatan, psikologi, teknik dan komputer yang disingkat dengan nama FASKOM. Kemudian fakultas kedua itu ada Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan yang disingkat dengan FBPP. Ya, dari FASKOM itu terdiri dari beberapa prodi yang dibuka di Singaraja. Itu yang pertama prodi S1 Keperawatan. Kemudian ada prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Yang ketiga ada prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keempat ada prodi S1 Psikologi. Dan kemudian ada profesi nurse. Itu. Kemudian yang fakultas FBPP atau Bisnis Pariwisata dan Pendidikan, itu kami membuka program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, kemudian S1 Pariwisata dan D4 Pengelolaan Perhotelan. Seperti itu Bu Ayu. Jadi di Buleleng ini kami berkomitmen untuk mengembangkan setiap prodi yang ada dengan bekerja sama di berbagai instansi yang ada di Buleleng, terutama yang di Fakultas Kesehatan itu di Keperawatan. Kami sudah bekerja sama di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga mahasiswa itu dengan sangat mudah nanti kita menerjunkan mereka untuk lahan praktek seperti itu. Begitupun untuk Fakultas Bisnis Pariwisata yang terdiri dari prodi, salah satunya prodi pariwisata dan D4 Perhotelan. Kebetulan Bapak Rektor kami mempunyai beberapa hotel Ibu yang ada di Singaraja, itu ada Puri Saron dan
1: unit bisnis pendukungnya
3: untuk mempermudah kami menerjunkan mahasiswa untuk melakukan praktek seperti itu. Ada Puri Lovina juga Ibu. Jadi jangan khawatir Ibu, Pak Rektor sudah mempersiapkan semaksimal mungkin segala fasilitas pendukung untuk kelancaran proses perkuliahan mahasiswa yang ada di Buleleng khususnya.
1: Karena mereka kan harus terserap di industri Bu.
3: Betul.
1: Jadi industri yang menyerap untuk sebagai tempat magang pun sudah disiapkan. Ada 6 Jeans Hotel Puri Saron Group itu yang berafiliasi dengan Universitas Triatma Mulia. Demikian juga yang kesehatan Bu Lia, kan ada rumah sakit Bunda yang menjadi apa ya, kerjasama juga dengan afiliasi dengan Universitas Triatma Mulia, dengan Pak Rektor sendiri sebagai investor dan sekaligus apa ya, foundernya di rumah sakit itu diharapkan nanti mahasiswa Bu Dewi yang di kesehatan juga bisa dengan mudah mengimplementasikan apa ilmu pengetahuan yang dia dapat di bangku kuliah.
3: Sebagai tambahan mungkin Bu Ayu, kami ada bursa kerja juga di Untrim, begitupun yang di Untrim Buleleng. Jadi semester 3 mahasiswa yang memang berminat untuk ke luar negeri, ya seperti trennya saat ini Bu ya. Jadi kabur aja dulu gitu ya. Jadi kami di Untrim itu menyediakan bursa kerja.
1: Istilah kerennya career development center. Jadi di develop di situ juga untuk bagaimana anak-anak ini, mahasiswa ini terasah kompetensinya menjelang masuk dunia kerja yang standar internasional.
0: Oke, wah berarti jangan tunda lagi ya, rencanakan masa depan anak-anak ini bagi kaum ibu dan remaja putri mulai sekarang. Jangan ragu untuk mendaftarkan diri ke Untrim ya, Universitas Tri Atma Mulia, karena masa depan itu dimulai dari hari ini dan setiap pilihan yang diambil akan menjadi langkah karir menuju karir impian begitu ya. Dan nampaknya sudah ada yang bertanya Niki dari Tia dari Banyuning. Ada beasiswa apa saja yang bisa diikuti mahasiswa? Lalu bagaimana peluang kerja lulusan dari kampus ini? Ada dua pertanyaan nih dari Tia. Silakan siapa yang mau menjawab, Ibu Warek?
1: Siap. Tia dari Banyuning ya. Semoga sehat selalu Tia. Ayo bergabung dengan Universitas Tri Atma Mulia. Kita menyediakan berbagai macam beasiswa, Ibu. Kalau satu beasiswa yang disiapkan oleh lembaga sendiri, ada beasiswa dari yayasan, beasiswa untuk panti asuhan itu juga diberikan. Selalu Pak Rektor mengalokasikan itu. Kemudian beasiswa dari pemerintah, kita juga menerima KIP kuliah. Asalkan memenuhi kriteria mahasiswa yang memang layak menerima KIP kuliah. Kemudian ada juga beasiswa dari Pak Gubernur, beasiswa SKSS, satu keluarga satu sarjana. Kami masih menyediakan membuka, ya Bu Lia, masih
3: ada
1: membuka
3: kuota, Ibu.
1: Kuotanya di Buleleng untuk prodi keperawatan,
3: Untuk
1: ARS dan K3. Nah, demikian juga di pusat masih juga ada peluang untuk ikut beasiswa SKSS itu. Ini lumayan Bu, kita diharapkan untuk membantu masyarakat yang memiliki keinginan untuk berkuliah tetapi terkendala dengan masalah dana. Jadi Pak Gubernur yang memberikan bantuan untuk SPP-nya ke kampus, nanti masing-masing anak mahasiswa ini mendapatkan uang saku per bulan yang nominalnya cukuplah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan kuliah. Dan misalnya kalau prodi keperawatan, memenuhi kebutuhan untuk membeli pakaian seragam, membeli alat-alat praktek gitu. Itu beasiswa SKSS. Sekarang ada juga beasiswa Nak Badung, itu fokus untuk masyarakat yang berKTP Badung. Itu full di cover oleh pemerintah Badung. Jadi Untrim sendiri masih memiliki kuota yang cukup lumayan untuk menerima itu. Semoga melalui siaran ini lancar ke seluruh pelosok Bu. Jadi calon mahasiswa bisa berbondong-bondong datang ke Untrim Buleleng untuk mengikuti beasiswa itu. Kemudian beasiswa-beasiswa lain yang secara internasional juga ada peluangnya, ada potensinya diraih oleh mahasiswa banyak sekali. Nah, contohnya lah putri saya kebetulan ikut program double degree-nya Untrim kerjasama dengan Stenden University Belanda. Jadi Stenden-nya sendiri yang memberikan beasiswa kan. Itu kan lumayan ya Bu ya. Kalau kuliah di luar negeri itu biayanya nggak kecil. Jadi ketika kita bisa meraih beasiswa, itu akan menjadi sangat mudah dan sangat membantu untuk bisa go internasional dengan biaya yang cukup ringan.
2: Betul. Saya tambahkan sedikit.
0: Silakan Ibu.
2: Jadi terkait dengan beasiswa ini, cukup banyak sebenarnya mahasiswa yang tidak paham atau tidak mendapatkan informasi begitu ya. Jadi jangan khawatir, dan nanti kalau misalnya ada masyarakat atau calon mahasiswa yang ingin kuliah dan ingin mendapat informasi, silakan datang ke kampus begitu. Jadi pasti dibantu, pasti diberikan solusi begitu. Jadi jangan ragu dan jangan khawatir, apa benar ya ini dapat beasiswa, kan biasanya mahasiswa bertanya, calon mahasiswa bertanya seperti itu. Padahal sangat dimudahkan. Jadi jangan ragu untuk ke UNTRIN, pasti mendapatkan informasi dan kita pasti berusaha juga mengupayakan untuk mencarikan solusi. Jadi seperti tadi, ada beasiswa KIP memang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memang kurang mampu tetapi memiliki prestasi, jadi pasti diutamakan. Kemudian ada SKSS, satu keluarga satu sarjana, dan satu lagi memang untuk di masyarakat di Bandung ya, untuk apa,
1: Nak Badung
2: gitu. Jadi kami memang ini juga kita lagi berupaya ya Bu Ayu Lia ya, kita memang sampai kita proaktif betul ke masyarakat dan memang kita mendapatkan feedback dari masyarakat, mereka ternyata banyak yang tidak paham begitu. Oh ternyata ada beasiswa gitu. Dan sepertinya mungkin mereka masyarakat ragu apakah ini benar atau tidak, jangan khawatir, datang saja ke UNTRIN, kami akan memberikan informasi.
0: Nah untuk peluang kerja lulusan dari kampus ini kan sudah dijawab ya, nyambung berarti dengan kerja, beasiswa.
1: Kerja ini pengalaman kami Bu, setiap menjelang wisuda itu kami kan biasanya melakukan tracer study. Di antara 100% student yang akan wisuda itu tuh 80%-nya sudah di dunia kerja. Jadi hanya 20% yang masih menunggu untuk bekerja. Dan dari tracer study itu pun juga kami dapatkan data bahwa mereka tuh waktu tunggunya tuh gak sampai 2 bulan dari tamat kuliah tuh sudah bekerja. Bahkan ada beberapa company yang datang ke kampus, "Ibu kami mau cari lulusan yang akuntansi manajemen perhotelan." Kita udah nggak ada lagi gitu karena mereka semua sudah
2: termasuk kami juga Bu Ayu. Jadi kami di salah satu jadi prodi keperawatan. Jadi kami kebetulan memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit, begitu boleh kami sebutkan mungkin ya Bu ya. Jadi rumah sakit Kasih Ibu, Bali Med, Surya Husada, begitu ya, dan beberapa
1: rumah sakit pemerintah.
2: Jadi cukup banyak permintaan untuk alumni kami. Tetapi ya itu seperti tadi yang disampaikan oleh warga kami, jadi terkadang kami malah tidak bisa memenuhi karena sudah terserap begitu. Jadi untuk calon mahasiswa jangan khawatir, jangan ragu apakah nanti mendapat pekerjaan atau tidak. Seperti tadi sampaikan, 80% terserap untuk seluruh prodi, untuk di keperawatan malah justru kami kewalahan untuk memenuhi permintaan.
3: Mungkin bisa saya tambahkan juga Ibu, jadi kami di Buleleng ini kan ada prodi S1 Psikologi dan Keselamatan Kerja Ibu. Jadi ini merupakan prodi baru tetapi mempunyai mahasiswa yang sudah cukup banyak Ibu. Beberapa company mungkin Bu Putu Agustini sudah menyebutkan, datang ke kami Ibu, dari bank-bank, kemudian dari PLN, PDAM, meminta lulusan, bahkan yang terutama di prodi keselamatan dan kesehatan kerja Ibu, karena memang sekarang prodi atau lulusan sarjana ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat dibutuhkan Ibu. Jadi setiap company atau perusahaan itu membutuhkan 2-3 orang lulusan K3 atau sarjana K3 yang karena memang itu kan sangat penting sebenarnya Ibu. Jadi untuk bagaimana karyawan itu ya selain sehat tetapi juga mereka selamat dalam bekerja. Nah mungkin Ibu Utu, Bu Dewi sebagai salah satu dosen K3 juga
1: Karena ada ini juga Bu Ayu, ada regulasi pemerintah yang mewajibkan ada sarjana minimal satu. Kebetulan saya juga auditor di Hotel Bintang ya Ibu, jadi kami sebagai auditor sangat-sangat memperhitungkan juga, ini hotel sebesar ini paham nggak dia mereka tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di situ ada pasal yang mengisyaratkan wajib punya minimal satu sarjana K3 atau diploma. Terus karyawan-karyawan yang di security dan di HRD wajib mengikuti pelatihan K3 level A, B, C. Itu ada listnya Bu. Nah itulah yang membuat prodi K3 ini menjadi bidikan masyarakat dan perusahaan-perusahaan.
2: Ya memang peningkatan jumlah mahasiswa kami juga Bu, kalau prodi K3 psikologi ini kan memang terbentuknya tahun 2023, masih cukup muda, tetapi peningkatan jumlah mahasiswa cukup signifikan, bahkan dibandingkan dari tahun 2023 ke 2024 2024 ke 2025 itu peningkatannya lebih dari 150% untuk prodi K3. Dan tahun ini sepertinya juga hal yang sama untuk prodi psikologi. Jadi psikologi juga meningkat cukup signifikan. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sepertinya sudah 100% juga Ibu. Dari tahun 2024 ke 2025. Nah sekarang kami lagi berproses juga ya, seperti itu.
0: Kalau psikologi, kewalahan ya.
1: Kalau psikologi itu mungkin relate dengan himbauan Pak Gubernur Bu, karena kan ya kita tahu semua di media massa tuh di tingkat bunuh diri di Bali tuh tinggi banget gitu. Artinya generasi muda kita yang Gen Z ini mengalami fase kok anxiety ya, selalu cemas berlebih gitu. Nah itu apa yang terjadi, dibutuhkanlah sarjana-sarjana psikologi yang memang bisa memberikan solusi terhadap masalah ini. Jadi Pak Gubernur juga menyampaikan ini tolong diteliti nih, kenapa ini terjadi. Bali kok menjadi sorotan di sisi itu. Jadi sarjana psikologi itu nanti akan sangat dibutuhkan.
0: Wah, sudah terjawab ya apa yang ditanyakan oleh Tia dari Banyuning. Tia sepertinya berminat nih untuk kuliah di Untrim.
1: Ya, silakan datang Tia.
0: Berikutnya Nia dari Banyusari. Banyuasri apa Banyusari sih ini? Apakah menerima mahasiswa yang sudah bekerja? Berarti kerja sambil kuliah.
1: Iya.
0: Gimana kira-kira Ibu?
1: Ya, di Untrim Pusat, Jembrana maupun Buleleng, kita punya kelas reguler pagi, juga punya kelas karyawan. Karyawan ini ya isinya ya para pekerja, karyawan yang bekerja, dan di sela-sela bekerjanya itu juga pingin meningkatkan kompetensinya dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berkuliah di Untrim. Gitu. Jadi kita layani untuk kelas karyawan ini dengan sistem blok paket kuliah. Jadi tamatnya juga sama 4 tahun, tetapi mekanisme berkuliahnya yang kita bikin lebih fleksibel dibandingkan kelas reguler. Jadi don't worry, bisa kerja sambil kuliah. Dan bahkan bahkan atmosfernya lebih nyambung ya, karena mereka para pekerja tuh ketemu di kelas dengan sesama pekerja, justru diskusinya lebih asik gitu. Banyak kasus-kasus yang ditemukan di dunia kerja itu dibahas secara teoretikal di bangku kuliah. Kita sebagai dosen kadang-kadang wow keren juga nih karyawan-karyawan yang ke kuliah. Mereka tidak hanya basis teori saja Bu Ayu, mereka sudah bisa mengimplementasikan teori itu dalam dunia kerja yang sesungguhnya, di samping juga mendapatkan network dan wawasan yang lebih luas gitu.
0: Berarti bisa ya kerja sambil kuliah bisa. Kerja
1: bisa.
0: Berikutnya Adelia ingin bertanya, bagaimana sistem perkuliahan yang diterapkan di kampus Untrim, apakah boleh secara daring? Terus apakah akan ada biaya tambahan akademik lainnya selain UKT?
1: Silakan Bu Ayu.
3: Iya, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Adelia pertanyaannya ya. Jadi untuk pertanyaannya saya jawab ya, UKT itu tidak ada biaya tambahan selain UKT ya. Adelia, tidak ada biaya tambahan selain bukan UKT ya. Jadi kita ada biaya per semester. Di sana sudah termasuk ada UKT. Kemudian kalau memang ada prodi yang melaksanakan kegiatan praktek misalnya keperawatan atau perhotelan atau pariwisata, itu sudah include. Ya, include di biaya per semester. Jadi mungkin kalau masyarakat biasa UKT-nya berapa kan. Jadi itu sudah include semuanya. Tidak ada pungutan atau tambahan biaya apapun, kecuali nanti ya biaya wisuda dan yudisium. Jadi itu sudah termasuk uang pakaian Bu Ayu. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul mungkin kita belum menyebutkan ya berapa UKT per semesternya. Setiap prodi itu memang berbeda-beda. Tetapi mungkin saya saat ini berbicara di ranah khusus Buleleng Buleleng itu memang mempunyai pembiayaan yang agak berbeda dengan di pusat dan di Jembrana, di pusat atau di Jembrana gitu. Kami di Buleleng menyesuaikan dengan kultur masyarakat, jadi pendapatan dan lain sebagainya sudah kita pertimbangkan betul. Dengan biaya yang ada di brosur gitu ya, jadi rasanya sangat fleksibel dan biaya tersebut juga bisa dicicil atau diangsur selama mereka melaksanakan perkuliahan di semester tersebut. Jadi di semester 1 nih misalnya dengan biaya, saya contohkan mungkin satu prodi di S1 keperawatan, Ibu ya. Jadi untuk pembiayaan di Buleleng, UKT atau biaya semester untuk di S1 keperawatan itu 4.200.000 gitu misalnya di semester 1. Jadi itu sudah termasuk include biaya pakaian ya,
1: seragam,
3: jas alma mater, kemudian biaya praktek di skill lab, di laboratorium maupun biaya di rumah sakit atau di lahan praktek seperti itu. Jadi tidak ada pungutan biaya apapun lagi selain 4.200.000 itu di semester 1. Begitupun di semester 2 sama, kami mempunyai sistem pembiayaan yang flat untuk di Singaraja, Ibu, di Untrim Singaraja. S1 keperawatan itu biayanya hanya 4.200.000 per semester. Setiap semester sama. Jadi sampai dengan 8 semester tetap biayanya 4.200.000.
0: Untuk berapa kali biaya kuliah dapat dicicil dan apakah ada potongan biaya untuk mahasiswa berprestasi?
3: Iya. Jadi saya lanjut Ibu. Cicilannya itu bisa sampai 3 kali.
0: Oh, 3 kali ya, cicil ya.
3: Dibayar sebelum KRS-an istilahnya ya. KRS-an dibayar 30%, kemudian sebelum ujian tengah semester dibayar 30%, sebelum ujian akhir semester dibayar atau dilunasi sisanya 40% lagi. Jadi clear sebelum mereka, sebelum anak-anak melanjutkan ke semester berikutnya, mereka sudah harus lunas di semester sebelumnya seperti itu. Tetapi masih bisa diangsur seperti itu.
0: Sudah semua terjawab ya. Ditanyakan oleh Adelia tadi, tapi karena waktu sangat terbatas enggak terasa hampir mendekati pukul 12 ya. Mungkin yang terakhir ya sebagai
1: ada
0: penutup
1: yang, ada yang penting banget ini.
0: Silakan disampaikan karena, Ibu Warek.
1: Apa ya, Untrim itu kan visinya entrepreneur. Jadi ini visi entrepreneur ini juga yang membawa lulusan itu ceket apa namanya, dengan mudah dan powerful untuk menghasilkan uang. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan untuk bekerja di institusi atau di hotel atau di mana, di rumah sakit, tapi mereka juga bisa create new job gitu ya, menciptakan lapangan kerja baru. Nah, jadi lulusan yang prodi manajemen itu banyak mereka sudah bisa membangun bisnis dari semenjak mereka aktif di semester 6, 7, 8 itu mereka sudah punya konco-konco yang bisa, oh ayo kolaborasi, bangun bisnis gitu. Jadi spirit itu benar-benar nular, nurun dari Pak Rektor yang juga memang sangat-sangat intens untuk mendevelop entrepreneur. Demikian juga yang kesehatan ya Bu Dewi ya. Kemarin itu kami, saya sendiri ada orang tua sakit mau nyari nih alumni untuk menjaga orang sakit gitu ya. Mereka tuh ternyata, Bu, saya jam sekian saya sudah ada apa istilahnya, Bu?
2: Home care.
1: Mereka tidak hanya kerja di rumah sakit tapi juga home care. Terus membuka layanan-layanan komplementer gitu. Jadi wow, ini anak-anak ini spirit entrepreneurnya luar biasa, sehingga ketika mereka bertanya saya kerja apa, udah nggak ada pertanyaan itu Bu, semua sudah terjawab.
0: Wow, karena luar biasa.
1: Visi Untrim di excellent entrepreneur gitu.
0: Baik ya, itu ya sebagai penutupnya Bu ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Ibu?
1: Silakan, ada
0: terkait Untrim
1: ya. Kalau kami di sebagai pengelola ya Bu ya, sekarang ini Gen Z ini kritis-kritis banget gitu. Jadi sebagai pengelola kami tetap berupaya untuk memenuhi ya apa standar-standar kebutuhan anak Gen Z, misalnya digitalisasi dalam pembayaran, pembelajaran, kemudian networking gitu juga internet ya, koneksi internet itu kami support betul, termasuk sistem aplikasi akademiknya kami berupaya untuk menyelaraskan dengan kebutuhan Gen Z, sehingga mereka akan kuliah di Untrim dengan nyaman, asik, dan lulus sebagai sarjana yang kompeten. Jadi tagline-nya Untrim gimana Bu? Lulusan
2: keren,
1: kampus keren, lulusan kompeten.
0: Ya, Untrim kampus keren, lulusan kompeten. Oke, baik ya. Demikian perbincangan siang hari ini ya. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber pendengar menjadi bekal untuk Anda yang sedang mempersiapkan langkah menuju dunia perkuliahan ya. Ingat, memilih kampus bukan hanya tentang melanjutkan pendidikan, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan dan menentukan arah karir yang ingin dicapai. Terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Niluh Putu Agustini Karta. Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Psikologi Teknik Komputer, Ibu Dr. Niketut Dewi Irwanti, dan juga Direktur Kampus Pengembangan Untrim Buleleng, Ibu Nigusti Ayulia Eskep MPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di mungkin di lain kesempatan ataupun di acara yang berbeda ya. Oke, dengan topik hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar. Masa depan dimulai hari ini, memilih kampus menentukan karir. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Mudah-mudahan selamat lancar kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandia. Dan selepas puji Trisandia tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.

0: Olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Film kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo, Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menang.

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve gak akan ada bisa, belajar gak akan ada bisa. Jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di water final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skillnya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprov SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya juga ada saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2 detik, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sebelum 7 Mazulon FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, untuk Anda yang mempunyai putra-putri berminat untuk kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, sekarang Tri Atma Mulia mempunyai Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer atau FASKOM ya, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prodinya ada S1 keperawatan, mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi terjun langsung ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan peluang karir itu lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 psikologi tidak hanya membekali dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 administrasi rumah sakit mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya dan sistem informasi kesehatan hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 keselamatan dan kesehatan kerja ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif. Ada juga prodi S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliah, pendengar, ini sangat terjangkau ya, hanya mulai dari 3 jutaan per semester dan mendapat potongan biaya kuliah. Atau Anda ingin mendapat potongan biaya kuliah, jadi segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Atau Anda bisa hubungi Ayulia di 0878-600-9229-25 atau datang langsung ke kampusnya di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri. Anda mendapatkan pelayanan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kulo nih. Lakar kijel loh, Hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo. Cece bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Elo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cebut kulo loh. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi?
0: Loh, hati-hati nah loh.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen langsung dari korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguruk piangi. Nih ulian beli nagi nutuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami yening ide dani cegot kulo ya diaston akide durus rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihite Karana. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 15 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan dan titip lagi kepada masyarakat.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
2: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti misalnya titik nol, nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semuanya.
2: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025.
3: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
4: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wiria yang memaparkan raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
3: Sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh pengembangan aktivitas ekonomi yang melambat.

0: MOI asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.
1: Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang melampaui target mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi.
0: Wagub Giri Prasta menambahkan berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Disal Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyoman Kasih melaporkan.
2: RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihite Karana.
3: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
4: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahandika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
3: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihita Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita. Karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air, karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
4: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.
3: Untuk di RRI, mungkin kita lebih banyak program adalah mengedukasi masyarakat, mungkin siaran, terus kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada di Buleleng kita coba akomodir begitu untuk mereka memberikan edukasi kepada masyarakat gitu.
4: Selama pelaksanaan program RRI Singaraja akan menghadirkan berbagai materi edukasi melalui siaran radio dan melibatkan komunitas-komunitas lingkungan di Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia, sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
3: Kedaknya itu nggak cuma di dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
3: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek. Tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
4: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
3: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil.
4: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarang bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan 3 siswinya lolos ke Olimpiade Sains Nasional 2026 melalui persaingan di tingkat Provinsi Bali pada 27 Juli mendatang.
5: Dan astronomi kami selaku kepala sekolah siap mendukung.
6: SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. 3 siswa terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Kepala SMA Negeri 1 Selat Iko Mangsudana mengatakan, sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan peserta OSN melalui pendampingan yang terstruktur dan latihan secara intensif. Menurutnya, keberhasilan melaju ke tingkat nasional menjadi target yang realistis, mengingat ketiga siswa telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak jauh hari.
5: Dan astronomi, kami selaku kepala sekolah siap mendukung, dan juga dari pembina sudah melakukan pembina secara intensif.
6: Tiga siswi yang akan mewakili SMA Negeri 1 Selat terdiri dari Niluh Ayu Rai Parwita Wikantari dari bidang geografi, Niluh Udiani Putri dari kelas 10A, serta Igusti Ayu Sri Amrita Padmawati pada bidang astronomi. Masing-masing akan bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Salah satu peserta, Igusti Ayu Sri Amrita Padmawati, mengaku optimis menghadapi kompetisi tersebut setelah menjalani pembinaan yang intensif bersama guru pembimbing. Ia menyebut latihan rutin yang diberikan pihak sekolah semakin meningkatkan pemahaman materi sekaligus kepercayaan diri untuk bersaing dengan peserta dari sekolah lain.
7: Ya, untuk saat ini sudah mulai untuk belajar untuk persiapan OSP.
6: Keikutsertaan tiga siswi tersebut diharapkan mampu melanjutkan tradisi prestasi akademik SMA Negeri 1 Selat sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Karangasem di tingkat nasional. Keberhasilan menembus OSN nasional juga menjadi bukti bahwa sekolah di daerah memiliki daya saing tinggi dalam mencetak generasi berprestasi di bidang sains nasional. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Desa Tinga-Tinga, Kabupaten Buleleng terus mengembangkan transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
8: Dalam mendukung kegiatan program desa digital itu, sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali.
9: Program desa digital di Desa Tinga-Tinga menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kominfo Santi Madeswarta menjelaskan desa digital merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kominfo Santi juga mendukung program tersebut melalui pelatihan teknologi informasi bagi aparatur desa dan masyarakat serta pengelolaan server sistem informasi desa.
8: Jadi Kominfo dalam hal ini, dalam mendukung kegiatan program desa digital itu, salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar, sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil.
9: Sementara itu, pembekal Desa Tinga-Tinga Ikomang Adi Wirawan mengatakan transformasi digital yang dimulai sejak 2021 telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi secara daring, termasuk pengurusan surat dan layanan PAMDESA. Inovasi tersebut juga membantu warga yang berada di luar daerah untuk tetap memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke kantor desa.
8: Manual, tidak pakai sistem, tapi astungkare sampai hari ini sudah di tahun 2026, sudah 5 tahun kita berjalan. Itu masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi tentang profil desa melalui HP dia sendiri. Programnya untuk layanan publik pertama, terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAM desa, ya, di perusahaan air minum desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya.
9: Selain meningkatkan kemudahan layanan, program desa digital juga didukung Karang Taruna melalui sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan berbasis digital. Pemerintah berharap inovasi ini terus berkembang dengan didukung konektivitas internet yang memadai, peningkatan literasi digital, dan keamanan data sehingga dapat diterapkan secara optimal di seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Polres Jembrana memperketat standar kesehatan program makan bergizi gratis dengan memeriksa kondisi kesehatan 50 relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi guna menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
3: Polres Jembrana memperketat standar kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di SPPG Polres Jembrana, Jalan Ngurah Rai nomor 159C itu bertujuan memastikan proses penyediaan makanan bagi masyarakat berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Sebelum menjalani pemeriksaan, sebanyak 50 relawan mendapatkan edukasi mengenai higienis dan sanitasi dalam pengelolaan makanan. Materi yang diberikan meliputi kebersihan perorangan, sanitasi peralatan dan lingkungan kerja, penyimpanan bahan pangan, pencegahan keracunan makanan, serta pengendalian hama penyebar penyakit sebagai upaya menjaga keamanan pangan. Tim Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Jembrana kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang mencakup kondisi fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Pemeriksaan meliputi tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, hepatitis, serta screening tuberkulosis dan HIV untuk memastikan seluruh relawan layak menjalankan tugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas relawan berada dalam kondisi sehat dan siap bertugas. Meski demikian, petugas menemukan 5 relawan mengalami hipertensi, 4 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 1 orang mengalami Kemenkol, dan 1 lainnya mengalami paringitis. Sebanyak 39 relawan juga menerima vitamin guna menjaga daya tahan tubuh. Polres Jembrana menegaskan pemeriksaan kesehatan dan edukasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kualitas pelayanan program makan bergizi gratis.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel klasik Inggris kontra Argentina yang syarat sejarah dan gengsi. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit seiring ambisi Inggris mengakhiri penantian gelar dunia dan tekad Argentina mempertahankan status sebagai juara bertahan.
5: Kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ini menunjukkan kualitasnya.
6: Duel klasik Inggris kontra Argentina kembali tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini menjadi kelanjutan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dari 5 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, Inggris dan Argentina sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, sementara 1 pertandingan lainnya berakhir imbang. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Ivayan Artanayasa menilai, duel Inggris kontra Argentina selalu memiliki daya tarik tersendiri karena mempertemukan 2 negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Menurutnya, kedua tim datang dengan kualitas yang relatif seimbang sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir.
5: Saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah Tetapi kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya di semifinal ini.
6: Duel ini tengah antara Jude Bellingham dan Enzo Fernandez serta ketajaman Harry Kane maupun Lautaro Martinez diprediksi menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut. Artana Esa menambahkan, tim yang mampu memanfaatkan setiap peluang dan tampil dengan mental juara akan memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke partai final.
5: Akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bolaan dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan tim ini. Terima kasih.
6: Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan yang memperebutkan satu tiket menuju partai final tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Didik. Selamat siang Didik, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
7: Selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Didik. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Iya, Mandi Madunya Mbak Elvi Sukaisi sudah mengawali kebersamaan kita untuk Medangdutan. Siang hari ini pendengar, seperti biasa yuk nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro1 ya. Sebelum menyapa Bunda Manda di WA call, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, ada saya.
0: Ada Pak Banu di Sibun.
1: Betul Sibon, betul sekali.
0: Ya, sehat. Pak Banu gimana di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Situ Bondo cetarnya luar biasa enggak?
1: Panas.
0: Panas, Pol.
1: Panas. Bukan panas lagi,
0: panas. Panas, siap. Jadi pakai V ya, panas. Fakorang fafanu wa filiflagofa. Kan pakai V katanya.
1: Bukan panasnya, itu pakai
0: panas. Panas.
1: Iya, karena terlalu panas itu.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Berlipat-lipat panasnya.
0: Berlipat-lipat panasnya. Oke, saya mendengar lagunya siapa Pak Banu?
1: Sama Bayu, penasaran ini.
0: Sungguh mati aku jadi penasaran.
1: Tolong di playa Bayu.
0: Oke, siap, disunggu.
1: Ada Celi,
0: ya.
1: Bunga, ada lagi Bumi, Bu Yani, Bu Kartini, Bu Jeru, Pak Jeru, beli tawan, kemana beli tawan itu? Mudah-mudahan muncul muka, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, kok enggak?
1: Ada Bu Janura, ada Bu Yuda, Bu Monja, ada Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Cibi, Yomlong, Pak Bang, Pak Daeng, Mr. Mahmud, Inggris, Tagu, Ribawa, Manata, Penyuman, semuanya Pak. Oh itu di Lombok itu Mas Alvin, Bang Benny. Ada Jawati, Marwati, Mas Lawan, ditambang ke semuanya.
0: Oke, siap.
1: Bayu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bayu.
0: Baik, terima kasih buat.
1: Ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Setelah dari situ Bondo, kita balik lagi nih ke Singaraja. Ada Bunda Manda. Selamat siang, Medangdutan Bunda.
2: Halo. Selamat siang.
0: Nya, gimana Bun? Kabarnya Bun?
2: Banyak baik-baik. Abis mandi panas cetar.
0: Iya, panas nampol katanya.
2: Kalau di dalam petis.
0: Apa petis?
2: Kalau di dalam petis ada tempat tidurnya.
0: Oh sejuk. Gitu, ya.
2: Kalau di luar panas cetar. Minta lagunya Haredang ya, panas-panas dingin.
0: Panas-panas dingin.
2: Itu dah Haredangnya panas dingin, jadi kayak di gurun pasir.
0: Jadi ngetor ya?
2: Iya, ngetoran. Ya,
0: coba
2: salamnya
0: dulu
2: buat
0: ya.
2: Semuanya dari ke timur, ke barat, selatan, utara, tengah-tengah. Kayak dikit aja nyalamnya. Yang tadi siapa tuh?
0: Pak Banu.
2: Oh, Pak Banu udah nyebut namanya Bu Manda. Terima kasih ya. Lagunya ada.
0: Sebentar dicarikan dulu Niki Bunda.
2: Haredang kan sering diputer.
0: Iya, Mbak Vita Alfia yang nyanyi ya, ditunggu.
2: Iya. Salamnya keluarganya Bu Ayu Sundari.
0: Oke, terima kasih.
2: Kalau ngomong lembut-lembut aja ya, jangan terlalu gerang ya. Ya, makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Ditunggu haredangnya. Memang akhir-akhir ini kalau siang-siang haredang ya cuacanya ya. Halo Medangdutan. Halo, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beda Pak Cip di Mancar. Nggak remar ya Pak Cip.
3: Ada
0: iya. Iya. Haredang Pak Cip.
3: Haredang.
0: Hahaha. Berema kabar Pak Cip?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ayu juga sehat kan ya?
0: Iya.
3: Ya tentu sehat. Kalau sudah mengudara ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Ini sudah banyak nyenggol ya Pak Cip, ini laris manis. Bede Bunda Janura, bede Nini Santi, bede Pak Benny di Lombok, bede Bu Resmi. Nyak banyak nih yang danggol senggol Pak Cip.
3: Ya tunggu mau berangkat ntar lagi nih lagunya.
0: Apa Pak Cip?
3: Mawar di tangan melati di pelukan.
0: Mawar di tangan melati di pelukan. Mawar di tangan uang di pelukan. Kok gak ono sih? Iki sing nyanyi sapa Pak ya?
3: Hah?
0: Sing nyanyi sapa sih? Tak golek ono sih.
3: Ono sing di poster.
0: Iya makane kuwi. Iki judulnya apa sing ya apa iki sih Pak? Ya wis lanjut. Lanjut dhisik Pak.
3: Salam-salam dulu. Terima kasih Pak ya, Pak Banu. Juga ada Nyoman Nektar, Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, juga Bu Manda, Bu Janora, Bu Resmi, Bu Ari B, Ari F. Halo Bu Bunga, ayo naik, tak tunggu sama Pak Cip ini Bu Bunga.
0: Lucu kalau Bu Bunga.
3: Iya, Bapak suaranya itu
0: khas.
3: Sampai ketawa di sini.
0: Nah,
3: masuk Mbak Yeni masuk juga yuk, jangan tidur. Buat Pak Mahmud, Pak Pawan, Litawan, Bimadi, Pak Yeni, terus Alfian, Pak Yus. Nah, lagi dengerin Pak Yus itu kan baru itu masuk. Juga ada Jelly, kemana Jelly itu? Udah masuk di dalam.
0: Masih ibu sibuk di dapur bikin kue.
3: Enggak, penumpangnya Lovina itu. Lovina.
0: Iya. Soalnya udah booking travelnya Lovina ya Pak Cip.
3: Iya. Bukar sini dan bukar sika. Juga dan ke semuanya. Walaupun tidak sampai disebut karena waktu. Tapi Pak Cip tidak mengurangi rasa hormat dan salam persaudaraan. Semoga sehat selalu, ceria bahagia pantannya RRI Pinaja. Terutama spesial buat Mbak Ayunya.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya rezekinya.
0: Amin.
3: Barokah ceria bahagia.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke.
3: Ada kan lagunya?
0: Beda.
3: Dikit lah mari terpoter.
0: Yang terpoter nih beda ini. Sebentar terpoter ya. Baik. Sekalangkong Pak Cip.
3: Ambo jadi madure gendut. NKRI.
0: Harga mati. Oke, luar biasa buat Pak Cip ini. Yang ada di Waalaikumsalam buat Pak Cip yang ada di Muncar ya. Untuk Bunda Janura yang ada di kawasan Bangli dan juga Nini Santi Niki Sane Jegek. Waduh, salam rahayu Niki Nini Santi. Ada Pak Benny juga di Lombok. Ibu Resmi Citra Lestari, ditunggu atensinya dan pendengar lainnya ya, yang berusaha untuk ikutan on air, mau dengerin lagu dangdut favoritnya, ayo masih nantikan selepas 3 lagu berikut ini, tentunya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Goyang, goyang, goyang.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Kami lansir dari tirto.id. Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Selengkapnya terkait hoax, vaksin sebabkan radang otak pada bayi, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Iya, pendengar, tentu saja masih di Medangdutan. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan, monggo di 2464 tempatnya dan juga di WA Call Pro 1 ya. Selamat siang untuk Bunda Janura, katanya kirim salam ke Mbak Pipit yang masih di kantin. Semoga laris manis dan juga buat grup asik-asik happy, sehat walafiat, salam kompak selalu. Pak Beni yang ada di Lombok Utara, salam-salam dulu Mbak buat Pak Banu, Pak Cip, Bu Manda. Ada Bu Janura juga, Pak Mang dan Bu Mang yang ada di Patas, sehat-sehat selalu semuanya. Dan Mbak Penyiar sana jegek, selamat bertugas dan semoga sehat walafiat. Siap, terima kasih atas doanya Pak Grodak dan juga Bu Jeropuspa Niki. Kirim salam ke Pak Banu, Bunda Manda, Pak Cip, Pak Beni, Bu Santi, Mbak Yeni, Peka Olala, Widimade, Ibu Bunga, Bu Ari, BT, Mbak Ari. Dan untuk semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request Rita Sugiarto, iming-iming, semoga nanti ada yang ngeblank gak tahu mau dengerin lagu apa gitu ya. Nanti tak pilihkan itu deh, tak tawarkan lagunya seperti yang direquest oleh Bu Jeropuspa. Sebelum ke Pak Grodak, sabar Pak Grodak nge. Ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan Wayu.
1: Iya, dengan Ibu Ketut ya.
3: Iya.
1: Apa kabar Ibu cantik?
3: Iya, baik-baik aja.
1: Iya, gimana mau dengerin lagunya siapa?
3: Ya, lagunya dari ya Seruling Asmara aja ya.
1: Seruling Asmara, oke.
3: Salam-salam ya. Ya, salamnya Bu Kartini, Bu Janura, Bu Kartika juga, ada Bu Komangari, Ari Semeru juga, Bu Eliana, ada Bu Resti juga, Bu Desa Redini,

0: Bu Manda juga, Bu Bunga. Ya, ke semuanya aja dah. Buat
1: okay.
0: Ayu, selamat tugas. Makasih.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Ketut yang ada di Tejakula atas atensinya. Setelah dari Tejakula, kita ke Pak Grodak di Tajun ya, Pak ya. Halo, Madang Dutan.
2: Halo,
1: Madang Dutan. Oh, gimana kabar?
2: Yo. Engken cuaca ini di Beleng.
1: Oh, hardang Pak hardang.
2: Ditajen kebus be.
1: Aduh, nggih, nika sampun sudah musim kemarau niki. Gimana mau denger lagunya siapa, Pak?
2: Oh, Bu Ayu.
1: Ya.
2: Kita lagu lagu Suara Hati ada ya?
1: Suara Hati ada.
2: Iya, itu ya. Dia ngalam umur berlama semua ngalam nggih.
1: Nggih.
2: Nggih buat patut ile. Jiluk di mana, jiluk Bayu, ini masih di lemu.
1: Aduh, volume radionya Pak Grodak.
2: Buka jiluk Tajun.
1: Ya.
2: Halo Niki, Bu Bunga, Bu Anu, Bu Eli, Bu Janura, Bu Tut, Niki Kule, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini.
1: Aduh, volume radionya Bapak, ini nyanyit ini mengganggu sekali.
2: Kartika, Pak Inggris, Pak Pipit, Pak Lewantare, Pak Jaman Asawu, Pak Sumping, Pak Jaman Armaja, Pak Ramadhan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Semua dah, semua grup asik-asik.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bu Ayu, semua.
1: Baik, terima kasih buat Pak Grodak. Sehat selalu sekeluarga. Halo, Madang Dutan.
0: Halo.
1: Aduh. Nih, Mbak, nih saya ngangkat ini Bu Bunga kan Pak Cep nih.
0: Ini mainnya nyala bagus.
1: Oh, gitu. Kengken tuh nih main callingan dari Pak Cep. Katanya seneng dengernya suaranya Bu Bunga.
0: Udah denger.
1: Ya udah denger. Aduh.
0: Kalau ke Singar aja, kalau Bu Bunga dijemput bawa ke Bungsa.
1: Itu Pak Cip tuh pesannya Bu Bunga, kalau ke Singar aja Bu Bunganya dijemput naik dokar. Oh, bukan ya, naik dokar ya? Enggak ya.
0: Ke Muncar.
1: Oh, tak kira mau lo dijemput naik dokar.
0: Apa masih ada dokar?
1: Masih tuh di kota banyak dokar. Iya, gimana? Mau denger lagunya siapa? Bi, rindu sama Pak Cip nih. Ih, Bu Bunga, cie-cie.
0: Sama Pak Cip.
1: Kan bener.
0: Terus ada Pak Jodak, Pak
1: Jodak,
0: Ibu Ketut ya. Ya. Ada siapa, Pak Daeng. Ada.

0: Semuanya udah.
1: Iya.
0: Yang ada di Lombok.
1: Iya.
0: Buat semuanya, buat Mbak juga, makasih.
1: Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya ya. Ditunggu nih lagunya Rindu dari Mbak Ida. Mohon maaf, Iis Dahlia ya. Untuk Pak Jero Ampura, sebentar kita buka lagi ya line telepon 2464 tempatnya, atau di WA call-nya Pro 1 ya. Selepas lagu berikut ini, diantaranya ada Seruling Asmara, ada Suara Hati, dan juga Rindu. Untuk itu tetap bersama kami
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar tentu saja masih di Medangdutan untuk Nini Zeran. Selamat siang, mau dengerin Ikke Nurjana. Ini mudah-mudahan nanti ada yang request ya Nini ya, kita putarkan. Untuk Nik Santi, monitor terus Niki. Nge, salam rahayu Niki, sareng sekeluarga, Pak Nyoman tetap juga, Ibu Madi rezeki juga. Tolong disampaikan salamnya ya, tetap setia bersama Pro 1 RRI Singaraja. Aji Sute, Pucangan Buahan Tabanan hadir, katanya mau dengerin Maggie Z ya. Semoga nanti kalau ada waktu diputerin kita lagu-lagunya yang sudah request di WA Pro 1. Ada Om Ngurah Krisna, Kanggiang Kopi Pahit Metimpal Edamame, Emping Manis Tempe Goreng Kulit. Wow, banyak sekali ini. Ada lagi Buah Sisan Ibi. Berisi aja kata hahaha. Salam tugas nge. Matur suk semua Niki Om Butuh Wayang. Selamat beristirahat, selamat menikmati kopi dan kawan-kawannya ya. Untuk Pak Pipit yang ada di Pengelatan, minta lagunya Cinta Karet. Salam buat Pak Nengah Prame. Sabar. Pak Nengah Prame sabar, gimana maksudnya nih? Terus ada Ketut Sudire, semoga Pak Gerodak, Pak Lili sehat-sehat sekeluarga dan namo budaya. Buat Jeng Ayu, makasih, mater, sakalangkeng buat Pak Pipit yang ada di Pengelatan. Sebelum ke Bu Resmi Citra Lestari, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Halo, selamat malam, Mbak Ayu.
0: Nanti saja, belum malam ini, apalagi sore. Apalagi pagi, udah lewat.
1: Biasa saya ada malam-malam, Mbak Bayu.
0: Oh iya. Enggak apa-apa. Dengan Pak Nyoman, dengan Pak Siren iki.
1: Nyoman dari negara.
0: Oh, Pak Nyoman dari negara yo. Kok tumben ini muncul Pak Nyoman kemana aja?
1: Ke mana aja. Ibu yang hadir itu di tenda di tengah-tengah di RRI itu.
0: Oh, tiang ten sareng mereka. Oh. Pak Nyoman mereka nggih.
1: Nggih, sareng. Kalau senang dia kalau
0: keluarga rasa. Oke, enten nggih rahayu Pak Nyoman.
1: Rahayu Molly, Mbak Ayu.
0: Gimana mau dengar lagunya siapa?
1: Nah, yang sayang dari Anies Baswedan.
0: Sayang.
1: Yang sayang.
0: Yang sayang gitu. Yang sayang, yang sayang. Oh, ada tambahannya berarti yang ya depannya ya.
1: Yang sayang. Yang sayang,
0: ini masih. Oh, sebentar, yang sayang siapa ya? Om Marina Elsera yang ku sayang. Kok enggak ada ini versi lawas malah yang muncul Pak, lagunya Pak.
1: Apa itu Pak?
0: Penyanyi pop itu malah, penyanyi oldies itu, bukan dangdut.
1: Oh gitu. Ya kalau gitu, dia karena aja dari
0: Asia. Mansur S, sebentar, Mansur S, apa saja ya koleksinya ya?
1: Ya, ya.
0: Mungkin jalan-jalan dulu Pak.
1: Jalan-jalan ya, Pak Widi di Tokyo, lagi Bu Janura, sudah naik Bu Janura deh.
0: Oh belum.
1: Ada Semeru juga Bu Arif BP ya.
0: Ini Irfan Mansur ada sayang mau Pak?
1: Ya mau mau.
0: Oke, baik.
1: Lagi siapa ini? Ibu Resmi ya. Pak Banu, Pak Jit yang ada di Kota Ikan Bintar ya. Ya, semuanya gajah di payu ya.
0: Baik. Salam rahimu wali Niki, Pak Nyoman, Ring Negara. Nah, selamat sore Medangdutan, Ibu Resmi Citra Lestari.
2: Halo, selamat sore Medangdutan. Wih, makasih perangkat orangnya Citra Lestari. Padahal muncul kuku nih, kan? Saya ngadik Citra Lestari.
0: Gak apa-apa, kan hanya sebuah nama, Bu Resmi. Gimana nah, kabarnya?
2: Makasih, Bu. Jadi salting deh dikatain ini.
0: Aduh,
2: ya.
0: Iya, Citra Lestari. Supaya lebih semangat dengerin Pro 1 ya.
2: Ya, okay. Ya, makasih.
0: Gimana mau dengar lagi Mas?
2: Kasih mana ngumpeng kelongan tenan nganti yang Mbak Ayu Sundari mari.
0: Iya, baru jodohnya Bu Resmi ya.
2: Ya, request lagunya dari Manis Manja Group ya, Bete.
0: Manis Manja Group?
2: Iya, Bete.
0: Oh, Bete. Ada, ditunggu ya.
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Nyoman Negara, ada Pak Gerodak, Pak Banu, Bu Manda, Bu Janura ya. pokoknya dan kesemuanya aja deh. Ini ada yang ngebel
0: siapa? Oh gitu, siap. Ya, oke. Okay.
2: Ya, makasih Mbak Ayu cantik.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi Citra Lestari yang cantik juga. Halo. Medangdutan.
3: Selamat siang Medangdutan.
0: Nah.
3: Mbak Ayu.
0: Iya, Mbaknya ini apa kabar?
3: Apa masih pagi ini ya?
0: Oh, udah subuh ini.
3: Lengan-lengan, Mak.
0: Oh, lagi lengan-lengan. Kok bisa lengan-lengan nih?
3: Itulah makanya kalau siang dikata disangka malam.
0: Oh, gitu. Iya deh, enggak apa-apa.
3: Oke-oke aja, Mak.
0: Oke-oke aja, sebentar tak pilihkan siapa tuh yang mau request mau dengerin lagunya ya.
3: Ya, siapa aja boleh itu yang penting bisa masuk. Nyalam sedikit.
0: Iya.
3: Jiru Puspa, makasih callingannya. Kemudian untuk Pak Samongnya juga, untuk Bang Lim, Bang Cipnya juga, untuk Bu Ari Semeru, Bu Ari Tegal, Bu Resmi, Bu Janura, Mbak Mini S, Bu Kartika.
0: Ini disenggol sama Pak Nyoman Netep nih.
3: Salam balik untuk Pak Nyoman Netep bersama Bu Sarjinya gitu. Apa nih mau ke Carik Agung gitu loh.
0: Iya.
3: Makasih Mbak Ayu, selamat bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye buat Mbak Yeni. Terima kasih atas atensinya, selamat beraktivitas kembali ya. Untuk Pak Nyoman Neta, para harap sabar nunggu antriannya nih. Oke, sebentar kita akan terima kembali atau buka lagi line telepon 24644-nya atau WA call per 1. Om Ngurah Krisna katanya salam ke Pak Nyoman Ardike. Dari negara mana katanya tolong minta alamatnya yang lengkap Pak Nyoman. Niki take nangis sarang Om Ngurah Krisna. Request memandangmu dari Bang Romas, Pak Suparta. Oh, Bang Romanya tadi udah kita puterin judulnya Penasaran ya. Enggak apa-apa, next time di request lagi nanti ya Pak Suparta ya. Untuk ibuku cantik yang setiap hari everyday yang berbunga-bunga selalu Ibu Desa Redini ya. Semoga sehat selalu. Yang semangat ini Nanding Canangnya Mbak Mini, jegeknya lolet.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Goyang dangdut, semakin asik.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, jadi dua atensi pendengar lagi ayo nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Yang tadi belum sempat on air monggo dicoba lagi, siapa tahu jodoh nih di Medangdutan untuk sore hari ini. Ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
3: Mayu, Mayu.
2: Iyo.
3: Niki Jen.
2: Niki, oh Pak Nyoman, gimana? Di Japri manten Om Ngurah Krisnanya nggih? Ya.
3: Nike nomor yang ini.
2: Berapa Nike?
3: 087. 727. 812. 212.
2: 212, oke, baik. Terima kasih Bapak atas atensinya. Kita beri yang ikutan di Medangdutan terlebih dahulu ya. Halo Medangdutan, Pak Nyoman Netep.
4: Halo Mayu, Medangdutan.
2: Waduh, akhirnya bisa ngegol Pak ya.
4: Iya,
2: Mas Tengkare, salam sama Ibu dan juga Ibu Madi Rejeki. Ibu Santi ya namanya Pak ya.
4: Dengar ini Mayu.
2: Salam rahayu Niki sekeluarga. Gimana mau dengerin lagunya siapa Pak Nyoman Netep?
4: Iya, kalau boleh lagu apa? Maafku deh. Mansur S.
2: Mansur S. Maafkan. Entar dulu. Yeah. Sebentar, tak carikan dulu Bang Mansurnya apa saja nih yang berisi maaf-maafan.
4: Nah, karena juga yang sana ya, Bang, lebih mudah.
2: Karena tadi tak cari enggak ada kananya, Pak. Sebentar, kita masih cari lagi. Oh, karena Bang Mansur. Oke, ditunggu ya.
4: Ya, mau salam-salam dulu ya. Yang tadi udah nguling tiang ya, saya apa deh? Ada Mbak Yeni ya. Ini ada Bang Cip ya, ada Pak Bandu, Beli Widi, Bu Resmi ya, Pak Dewan Sare. Nah ini spesialnya buat nih Bu Mali Rejeki sama Pak Siplin ya, sedang bersih-bersih di sampah itu.
2: Iya.
4: Ada lagi Bu Bunga ya, Mbak. Ya pokoknya semua fan RRI Mbak itu.
2: Ya.
4: Maaf ini agak grogi.
2: Nggih, makanya tiang pirang kok terbata-bata.
4: Salam rahayu, Mayu.
2: Nggih, salam rahayu Mali niki, Pak Nyoman Netep. Satu atensi lagi nih, ayo nantikan di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 ya. Halo Medangdutan.
5: Halo.
2: Ya. Selamat sore.
5: Mama siapa ya?
2: Dengan Ayu Sundari, ini dengan Ibu Arsani?
5: Ya, Mbak Ayu. Sama Bu Kartini Linggu.
2: Oh, Bu Kartini, suaranya ya. Mirip Bu Arsani ya. Apa kabar Ibu?
5: Baik-baik aja, dua hari gak bisa masuk.
2: Oh kenten, nah, kalau cepat aja Bu. Ya,
5: padahal saya sering di depan radio aja. Gak bisa masuk. Nih teman-temannya yang nguling malu, saya gak bisa masuk.
2: Tenapi Bu.
5: Nih kanggo iya, gak bisa masuk. Bisa temannya.
2: Apa Ibu?
5: Jogja dia dari Roma bisa.
2: Bang Roma tadi sudah kita putarkan.
5: Sudah. Kalau bisa lelah.
2: Udah tadi juga nyanyi.
5: Kalau gitu mimpi buruk aja dah.
2: Mimpi buruk. Mimpi buruk ini. Lagunya semua udah keputar jadi mimpinya buruk ya. Oke.
5: Ada
2: Mbak Elvi Sukesi ya?
5: Rana Rani kayaknya.
2: Rana Rani tadi kayaknya udah nyanyi ya Bu?
5: Ya dari siapa aja boleh.
2: Oke, tak ganti aja ya penyanyinya ya, biar nggak sama ya.
5: Boleh. Boleh yang gampang apa aja ya.
2: Oke, siap.
5: Salam ya. Salam ada bang siapa sih yang ditembok sih Mbak?
2: Yang ditembok Bang Tawan, Beli Tawan.
5: Oh, Bang Tawan ya, selamat sore. Semoga kena aja. Ada Bang Sid ya.
2: Iya.
5: Ada Bang Banu. Ada juga Pak Nyoman Dewan Tare, ya ada Pak Agus, ada juga Bu Resi, ya ada Bu Manda, ada Bu Kecut, ada Kilo, ya ada juga Pak Mahmud, ya ada Kakak Olala, ya Yang tadi baru itu siapa yang lewat itu baru?
2: Pak Nyoman Negara nginfokan nomor WA-nya.
5: Oh, Pak Nyoman Negara, ya salam kenal sama Bu Kartini gitu ya. Ada juga Pak Pangle ya, Pak Isi. Ya, Pak Agus ya, semuanya sama Suri, Mbak semuanya ya. Selamat sore, selamat bertugas, terima kasih, rahayu Mbak.
2: Inge, terima kasih mewali Niki Bu Kartini menjadi juru kunci untuk mendangdutan siang hari ini ya. Aduh Pak Jero Dharma Wangsa, ampure Niki. Karena waktunya sangat terbatas, ada 3 lagu nih belum tak putarkan Niki. Yang pastinya terima kasih, walaupun belum jodoh, belum bisa on air, ya mendengarkan saja juga cukup terhibur ya. Untuk Komura Krishna, Suksema katanya, oh anaknya ngambil ke Negara, wah katanya Niki Pak Nyoman, siapa tahu dekat rumahnya dengan Pak Nyoman bisa mampir atau singgah ya. Untuk Pak Dewantara, salam kenal ke Pak Nyoman Negara, Bu Cempaka Putih dari Pak Nyoman Dewantara, Juragan Gula Bali, woy mantap gati Niki Pak Nyoman Dewantara Ring Pedawe. Biasanya setelah Pak Dewantara on air ada Peka Olala juga nih, tetanggaan atau saudaraan nih dengan Peka Olala, sama-sama dari Pedawe ya. Terima kasih pendengar atas atensinya, baik yang sudah on air ataupun yang hanya kirim-kirim salam ke WA-nya Pro 1 ataupun yang sudah ngobrol di live TikTok-nya RRI Singaraja. Yang di live TikTok RRI Singaraja tidak bisa disebutkan satu persatu soalnya banyak banget ini, rame banget. Untuk Pak Banu, Bunda Manda, Pak Ci, Bunda Janura, Bu Resmi, Nini Santi, Pak Beni yang ada di Lombok, Pak Grodak. Ada Bu Juru Puspa, Pak Pipit, Ibu Ketut, Bu Bunga, Pak Jero, Pak Nyoman Entem, Mbak Yeni, Om Ngurah Krisna, Bu Kartini, dan juga Pak Nyoman Dewantara, Pak Dharma Wangsa juga, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Terutama grup Asik-Asik Happy ya, ada Mak Kantinnya nih Pak Mbak Pipit dan juga Mak Kantinnya Bu Ari BT. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan juga pendengar ataupun penonton pemirsa live TikToknya RRI Singaraja, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Dan nanti dengan berakhirnya lagu dari Mbak Elvi Sukaisi dengan Mimpi Buruk, sekaligus saya Sundari pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Nanti di Singaraja sore ini ada Mbak Salsa yang bertugas menemani Anda dan rekan lainnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau.

97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Rabu 15 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi Lopina lagu sore pilihan Anda. Dan tentunya di sesi ini Salsa akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung bersama Salsa, akan Salsa putarkan lagu-lagu pilihan pendengar Pro 1. Baik pendengar, Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, selamat sore Mbak Salsa, ketemu lagi.
0: Selamat sore Bu Yeni, bertemu lagi. Bu Yeni gimana kabarnya sore ini, sehat?
1: Kabarnya apik-apik wae Mbak.
0: Nge, mau lagu apa Niki Bu Yeni?
1: Baik-baik aja gitu.
0: Iya, sehat selalu Bu Yeni nge.
1: Ya.
0: Nge, lagunya apa nih Bu Yeni?
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, Sandiwara Cinta.
1: Salam dulu.
0: Nge, silakan. Dari Republik ya Bu Yeni ya?
1: Ya, gimana?
0: Dari siapa nih penyanyinya Bu Yeni?
1: Mungkin dari Republik.
0: Republik, siap, Salsa siapkan sudah Bu Yeni. Silakan salam-salamnya.
1: Nge, apa kabar? Lama nak kedengaran. Kemudian untuk Pak Inggrisnya juga, untuk Pak Madelane, Pak Sukra Ajus, selamat sore. Kemudian untuk Pak Nyamanetep sama Bu Santinya, untuk Bang Lenya juga, untuk Bang Sip, selamat sore. Untuk Mas Banunya juga, untuk semua aja, selamat bertugas ya Mas Hasa.
0: Nggih Bu Yeni.
1: Ya, terima kasih waktunya, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini Bu Yeni nggih, menjadi penelpon pertama nih di Lopina sore hari ini. Sehat selalu buat Bu Yeni, ditunggu lagunya Sandiwara Cinta dari Republik sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, saatnya Salsa menuju ke penelpon kedua kita. Ada Pak Grodak. Selamat sore, Mulai. Pak Grodak.
2: Selamat sore, Salsa.
0: Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat nggih?
2: Sehat.
0: Sehat selalu, Pak Grodak nggih. Ini lama Salsa enggak dengar suaranya Pak Grodak ini atuh. Mau lagu apa nih, Pak Grodak?
2: Lagu Tentara ada ya?
0: Apa?
2: Nusantara 1.
0: Lagunya apa Pak Grodak?
2: Nusantara.
0: Oh, Nusantara. Ya ampun, Nusantara 1 tentunya ada dong Pak Grodak.
2: Iya.
0: Lagu ya. Favoritnya Pak Grodak nih, silakan.
2: Iya, ya. Buat Patu Lile.
0: Nggih.
2: Eh, Jero Dana, Jero Bayu, Nini Basi, Pak Dilemu. Enggak Jero Raju. Nah, ini Patura Kulo Gusmi. Desa Bok Bini, Bu Gartika, Pak Inggris, Boreng, Pak Pipit, Penglatan, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Tawa, Pak Zumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang.
0: Makasih di Sasa. Gye, Pak Grodak, Pak Grodak, nih lagunya Nusantara 1 ini masuknya di Ruang Rindu waktu Pak Grodak.
2: Lagu apa ya?
0: Nge, maaf Pak Grodak ya, yang pura nge, mau diganti apa nih?
2: Lagu... Ibit Jade ada ya?
0: Apa?
2: Ibit Jade, bisa ya?
0: Judulnya? Judulnya apa nih Pak Radak?
2: Judulnya Berita Pada Kawan ya?
0: Judulnya apa Pak?
2: Berita Pada Kawan. Ada ya?
0: Iya, belum ada nih Tas. Gimana Pak judulnya tadi? Kurang kedengeran salah satu Pak Radak.
2: Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan.
2: Kawan.
0: Derita, iya belum iya. Ada nih Pak Grodak, mohon maaf mau diganti apa nih, Derita Kepada
2: kalau
0: Kawan.
2: Kalau gitu, Elosi Misu Pagi ya.
0: Berita, oh bentar Pak, kenapa? Yang apa?
2: Elosi,
0: Ilusi Esok Pagi. Ini siapa ya penyanyinya Pak Grodak ya, kok belum ada juga Pak Grodak.
2: Lebih diade.
0: Ilusi Esok Pagi.
2: Ya kalau gitu lagu apa ada Bik Jade silakan lah.
0: Iya Pak Grodak belum ada nih ilusinya. Salsa request kan ke MD kita Pak Grodak nge.
2: Ya, lagu apa Bik Jade yang ada?
0: Lagunya siapa?
2: Bik Jade yang mana?
0: Ebit G A D ada banyak nih Pak Grodak, mau yang ada Demikianlah Cinta Yogyakarta, Untukmu Kekasih, Untuk kita renungkan, titip rindu buat ayah, selingkuh, nyanyian suara hati, mau yang apa nih Pak? Nyanyian kasmaran?
2: Ya, suara hati ya.
0: Suara hati, mana nih suara hati tadi ya? Oke, siap Pak Gerodak, salsa siapkan. Nge, ditunggu. Sukses memuali Pak Gerodak, ditunggu lagunya. Sudah salsa siapkan, sehat selalu buat Pak Gerodak sekeluarga. Baik pendengar Pro 1, Salsa sudah menyapa dua penelpon, gen. Saatnya Salsa bacakan salam masuk terlebih dahulu. Niki dari Pak Pipit di Pengelatan. Lopina di Salsa, Lopina Pak Pipit. Niki Pak Pipit Pengelatan minta lagunya Hai Hujan Lagi. Salam buat Pak Nenga, Perama, Sabar, Pak Ketut, Sudire, Namo Budaya, Pak Gerodak, Pak Nyoman Netep buat di Salsa. Thanks, selamat tugas. Baik, terima kasih Pak Pipit. Lagunya nanti Salsa carikan ya. Kalau ada nanti Salsa putarkan. Sehat selalu Pak Pipit. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Kemudian ada dari Kak Akbar. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam. Mau diputerin lagunya Zivilia IC Teru 3. Baik Kak Akbar, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Kak Akbar ya. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Kemudian ada Blimade di Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Terima kasih Blimade sudah hadir sore hari ini. Sehat selalu nge. Kemudian ada Pak Nyoman Dewantara. Selamat sore Lapina, lagu sore pilihan semua orang. Kirim salam buat Pak Nyoman Negara, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Bunga Plastik, Pak Olala, Pak Netep CLI, Beritawan, Pak Pipit, Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, Armada, Pak Banu, Ninek Jero, Mbak Mini, Bu Janura. Ucapan salam sayang, salam sehat, salam rahayu buat semuanya. Buat yang baca terima kasih, moga segala aktivitasnya dimudahkan, panjang umur. Dewantara, terima kasih callingannya Pak Gerodak. Baik, terima kasih Pak Nyaman Dewantara. Salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu nggih masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, akan Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar terlebih dahulu. Nanti yang masih ingin bergabung, Salsa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu untuk menemani sore pendengar.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masuki sesi kedua. Saatnya Salsa menyapa kembali antara 2 atau 3 penelpon ya di sore hari ini. Salsa awali dari Bu Mini. Selamat sore Bu Mini.
1: Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore. Iya Bu Mini, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat Bu Mini gak?
1: Sehat, Salsa juga sehat ya.
0: Iya, sehat selalu. Amin. Mau lagu apa nih Bu Mini?
1: Cinta terlarang.
0: Cinta terlarang. Aduh, cinta ya. Terlarang. The Virgin ya Bu Mini ya?
1: Iya, enggak apa-apa siapapun enggak tahu.
0: Siap, Salsa siapkan sudah buat Bu Mini. Ditunggu nggih. Ya, salam-salam.
1: Salam-salam. Ya, tadi dengar Pak Dewan Tarif, makasih kolengannya. Kemudian ada Pak Astau, Pak Sama, Bu Kartika. Kemudian ada juga Bu siapa ya, Yeni ya yang baru
0: Nge.
1: Ada Bu Resmi, Bu Yanura, Celi, Arek Biti, Arek Cemer, Desa, ya pokoknya kesemuanya aja dah ya.
0: Siap
1: dulu,
0: Bu yang Mimi
1: yang belum di calling, nanti malam kita lanjut lagi.
0: Siap. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Bu Mini sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya Cinta Terlarang nih dari The Virgin sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1, sebelum Salsa melanjutkan ke penelpon selanjutnya, Salsa ada pesan masuk nih dari siapa nih? Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Ini dari Bu Jero, nggih, Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Salam buat Ibu Yeni, Pak Grodak, Bu Ibu Arsini, Mbak Mini, Pak Pipit, Beli Made, Pak Nyoman Dewantara, Ibu Desak Redini dan fans RRI dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Armada Asalkan Kau Bahagia. Terima kasih Mbak Salsa saat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero, lagunya nanti Salsa carikan nggih. Kalau ada Salsa putarkan di sesi ini. Sehat selalu. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Mini, Salsa akan ke 24644. Selamat sore Lapina.
2: Halo.
0: Halo. Selamat sore Bu Bunga. Bu Bunga gimana kabarnya? Sehat Bu Bunga?
2: Kabarnya ape-ape wae.
0: Siap Bu Bunga, mau lagu apa ini sore ini?
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri boleh.
0: Tak Ingin Sendiri, mau Salsa temenin Bu Bunga?
2: Oh iya.
0: Iya, mau dari siapa nih Bu Bunga penyanyinya?
2: Ya boleh-boleh saja, siapa aja boleh. Tadi ada Bu Mini ya. Ada siapa lagi? Pak Dewan Tarif. Ada Pak Cip, terus ada Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Manda, siapa Ibu Wadahnya, Widi Made, ya semuanya udah. Mbak!
0: Enggak Bu Bunga! Siap, Salsa putarkan. Iya, Salsa siapkan sudah Bu Bunga.
2: Iya, buat semuanya, Mbak sama tugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Bunga nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini, Tak Ingin Sendiri. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena Salsa sudah menerima 3 lagu pilihan pendengar nggih, akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ini ada Pak Ketut Lile nggih, Pak Ketut Lile masih mencoba untuk bergabung, Bu Janura, Bu Desak Redini dan masih banyak lagi yang mencoba untuk masuk, nanti bisa dicoba kembali nggih setelah 3 lagu ini Salsa putarkan untuk menemani sore pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: na na na na na na na na na.
1: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
0: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
0: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
1: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
0: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
1: Selain itu, lebih hemat juga ya?
0: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
0: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina akan segera berakhir ya pendengar ya. 10 menit tersisa, jadi Salsa tidak berlama-lama akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung di sore hari ini. Salsa awali dari Bunda Budi. Selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Mbak Salsa.
0: Selamat sore ke. Waalaikumsalam Bunda. Gimana
1: Mbak
0: kabarnya?
1: Mbak Salsa cantik ya, lama gak jumpa ya.
0: Aduh ini, aduh Salsa jadinya itu nih
1: memang
0: Bunda.
1: Kata-kata dan kayaknya kelihatannya wajahnya cerah ya hari ini.
0: Aduh ya. Cerah, selalu cerah Bunda, biar kita memancarkan aura positif gitu ya Bunda ya.
1: Iya. Mbak Salsa mari makan.
0: Iya, durus-durus Bunda. Bunda mau lagu apa nih? Iya, ditemenin makan
1: dari Bimbo. Rumah kita
0: makan di rumah kita ya Bunda ya. Aduh Bunda, ini masuknya ini lagi... di ruang rindu Bunda.
1: Di ruang rindu ya masuk lagu itu ya. Boleh. Lagu dari Judika aja.
0: Judika ya Bunda ya. Judika.
1: Pokoknya dari Judika apa aja boleh.
0: Oke Bunda, Salsa carikan.
1: Mbak Salsa nyalamnya buat teman-teman semua sehat selalu.
0: Siap.
1: Nah, ini kiranya angin hangat kenceng ya. Di Singaraja juga kenceng anginnya ya Mbak Salsa.
0: Iya dingin terus nih ya Bunda Budi ya.
1: Semoga semuanya baik-baik saja.
0: Amin. Iya
1: Mbak
0: Bunda.
1: Salsa selamat bertugas ya.
0: Siap Bunda.
1: Terima kasih.
0: Dadah. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Bunda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, ini banyak sekali pesan yang masuk ya. Jadi Salsa bacakan satu persatu terlebih dahulu nih ya. Dari Ibu Janura yang tadi mencoba untuk masuk tapi belum bisa, akhirnya mengirimkan pesan saja nih ya. Selamat sore Mbak Salsa yang cantik, salam Lopina, Mbak Pipit, Bu Aures, Bu Retmi, Ari BT, Ari Semeru, Bu Mini S, Bu Ketut, Tejakule, M. Karibawa, Nyomanastawa, Peka Olala, Belitawan, Gerodak, Inggris, Pak Cip, Pak Banu, Widi, oke terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya sore hari ini, sehat selalu. Kemudian lanjut, ada Pak Widi di Tokyo, selamat sore Lopina, Mbak Salsa, Tokyo Monitor, request lagu Sleng, judulnya Terima Kasih. Kirim salamnya buat Bu Bunga, Pak Nyoman di Negara, Belitawan, Bu Yeni, Ari Semeru, Bu Ari BT, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Farida, Pak Ketut Samong, Pak Putu Wayang, Pak Manon, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kartika, dan semua, dan salamnya ya yang lain dirangkul aja A sampai Z buat selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Widi. Salam-salamnya sore hari ini. Lagunya nanti kalau ada Salsa carikan, Salsa putarkan deh Pak. Sehat selalu.

Baik pendengar, lanjut setelah tadi ada apa itu Pak Widing ge, Salsa lanjut ke Bu Resmi. Selamat sore Salsa, request lagunya Cassandra Cinta Terbaik. Terima kasih Salsa, salam buat Bu Janura, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Desak, Bu Ari, Pak Ngura, Pak Nyaman Negara, Pak Cip, Pak Banu, Pak Netep, Pak Grodak, Pak Widi, dan ke semua grup Asik Asik Happy. Salam sehat selalu. Baik Bu Resmi, terima kasih. Salam-salamnya sore hari ini lagunya Salsa masukkan dulu ya Bu Mini ya, semoga ada waktu bisa terputar. Sehat selalu Bu Mini. Kok Bu Mini jadinya ya, tuh salah Salsa Bu Resmi. Maaf ya Bu ya, ini Salsa Gamon sama Bu Mini ini. Bu, sehat selalu Bu Resmi, ditunggu nggih nanti kalau ada waktu Salsa putarkan. Kemudian ada dari Kak Nidia yang di Lombok ini ya. Sore Salsa, masih bisa request. Semoga bisa ya Kak ya, ini tersisa 5 menit nih. Semoga bisa terputar semua. Kalau gak bisa Salsa mohon maaf banget. Mau jurus jitu, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini Kak Nidia, sehat selalu ya. Lagunya semoga bisa terputar. Dan semoga walaupun kalau misalnya belum bisa terputar, semoga lain waktu bisa terputar. Oke, ditunggu saja ya Kak ya. Sehat selalu. Baik pendengar, karena ada beberapa banyak banget ya lagu di sore hari ini yang masuk di playlistnya Salsa. Jadi Salsa tidak membuka penelpon lagi dan akan Salsa putarkan satu-satu lagu pilihan pendengar sebagai di akhir ruang, kok ruang rindu? Di akhir Lopina sore hari ini pendengar. Dan tentunya

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin Sasa akan putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judika yang direquest oleh Bunda Budi, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, usai sudah Lopina sore hari ini berakhir dan satu lagu terakhir cinta terbaik dari Cassandra Lee akan menjadi penutup.
3: Jujur saja ku tak mampu.
2: Dan saya ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Ada Bu Yeni, ada Bu Bunga, ada Pak Gerodak, Bu Mini, ada Bunda Budi. Kemudian ada Pak Pipit, ada Blima di Dharmawangsa, ada Pak Nyaman Dewantara, Pak Gerodak, ada Kak Akbar. Kemudian ada Bu Jero, Puspa Tegal Mawar, Bu Mini, Bu Manda, Bu Janura, Bu Resmi, ada Kak Nidia, Bunda Budi, Bu Dusa Kredini, Pak Ketut Rile, Pak Widi, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung di Lopina sore hari ini. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputar di sore hari ini. Semoga di lain waktu bisa terputar kembali nggih pendengar. Dan salah-salah mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salah-salah menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan terima kasih tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin

0: kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
0: apalagi?
1: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu RRI Singaraja, membangun Indonesia Emas 2045 tidak hanya soal kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga tentang menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global. Di mana pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar pada tahun 2045 anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi unggul. Hal itu disampaikan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Menurutnya, berbagai program pemerintah diarahkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita tersebut. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sekolah, hingga perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah juga menilai perlindungan anak dari dampak negatif penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus. Dan pendengar, di sisi lain, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan terus didorong sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Harapannya, melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia.

0: Sebuah Usaha Melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang modern dan berkelanjutan di kancah internasional. Hal itu ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia pada Konferensi Global Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO di Roma, Italia. Dalam ajang tersebut, Indonesia menghadirkan berbagai inovasi pertanian cerdas melalui pameran bertajuk Flowers of the Archipelago from Smart Farm to Diverse Food. Dan pameran ini menampilkan kisah sukses pengembangan pangan dari berbagai daerah, mulai dari sagu Papua yang tahan terhadap perubahan iklim, desa perikanan cerdas di Jawa Barat, budidaya cabai di Sumatera, hingga penerapan teknologi pertanian presisi pada pisang Mas Kirana di Jawa Timur. Menurut FAO, pertanian cerdas menjadi solusi menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hingga meningkatnya biaya produksi. Dengan memanfaatkan teknologi, data dan pengetahuan lokal, produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui partisipasi ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan dalam membangun sistem pangan yang tangguh, sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan Nusantara kepada dunia.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia kerja. Berdasarkan laporan Microsoft Work Trend Index 2026, sebanyak 33% pekerja Indonesia masuk dalam kategori frontier professionals, yakni penggunaan AI tingkat lanjut. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat dibandingkan rata-rata global yang hanya 16%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya cepat mengadopsi AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara strategis untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Laporan tersebut juga mengungkapkan 72% penggunaan AI di Indonesia mengaku kini mampu menghasilkan pekerjaan yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Meski demikian, penggunaan AI tetap dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis dan pengawasan manusia. Sebanyak 93% responden menyatakan AI digunakan sebagai titik awal, bukan sebagai jawaban akhir dalam proses kerja. Temuan ini menjadi sinyal positif pendengar bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Namun, keberhasilan transformasi digital tetap membutuhkan peningkatan keterampilan, etika, dan penggunaan AI, serta kesiapan organisasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1, kenalan sama Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan AFBPP Universitas Triatma Mulia, terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MISE, dan Internasional Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB Production, dan FB Service. D3 Perhotelan menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang luar negeri. Prodi di FBPP di kampus Jembrana ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru atau PGSD, pendidikan jasmani atau penjas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang di bit.ly/join untrim, WhatsApp 0878600929925, atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16.30 WITA. Untrim, kampus keren lulusan kompeten. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Berikan informasi pertama, kami akan hadirkan informasi
1: para guru di Pak.
2: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan risiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
4: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
3: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling menghubungi.
4: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada

0: Tanya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
1: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
2: Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak menggunakan helm, padahal sangat membahayakan jika lakantas terjadi. Berikut laporan Asyari.
3: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
4: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, katur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, Bapak. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini, ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
3: Satlantas Polres Bima Kota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
2: Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dalam lingkungan pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat mendukung pelarangan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar masyarakat.
5: Saya Ari, asli Monjok. Pendampingan aja, Mas. Anak-anak dikasih tahu. Soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan gak ada yang bisa nganter jemput dan tidak bisa percaya orang lain juga, mungkin pakai Gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah, jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya, anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya bukan jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja, bagaimana cara orang tua negur anaknya. Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan kasih motor, sudah gitu.
6: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung, Mas. Tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu, sebelum-sebelumnya emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang ini kan, wah, susah banget diatur tuh, apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih baik enggak boleh sih, harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang. Tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, nggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan

0: Lainnya mungkin.
1: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah. Asal saya dari Pejuruk. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita. Saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia tidak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos saja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
2: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini dinominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram, Ibtu Inyoman Nusapati, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
3: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. Dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
4: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa NPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khusus kami Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel di Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
3: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
4: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan, yaitu dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
3: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
4: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang kami sebutkan di atas.
3: Kemudian Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
4: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
3: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
4: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda rayung atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
3: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
5: Seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
6: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi, salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
5: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali cukup berkinerja baik.
6: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
5: Baru dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
6: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
7: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan.
8: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
7: Program Makan Bergizi Gratis sesuai di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, mm-hmm. Ibu. Mm-hmm. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakai tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
8: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
7: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
8: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
9: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
10: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
9: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka, menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
11: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
12: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
11: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap. Kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan Koni Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
12: Sementara itu, Ketua Umum Koni Badung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
11: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan bupati, tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur. Dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya, yang jangka pendek adalah Porprov.
12: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
13: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolam kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
12: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bini.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, iya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semangan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bin.
0: Oh gitu beli oh, gitu saudarma irage pinaku umat Hindu. Ngas titi bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: permainan tradisional Nusantara.
1: Mani-mani nengai tali. Begitu, lolo nengai bola gandu.
0: Megandu merupakan sebuah permainan tradisional berasal dari Banjar Ole, Desa Marga, Daupuri, Kabupaten Tabanan, Bali yang dilakukan di areal persawahan pasca panen. Permainan diawali dengan membuat bola dari jerami sebagai telur burung kerkuak. Lalu, sebatang kayu ditancapkan di tengah areal sawah dan diikatkan salah satu ujung dari seutas tali upas yang dibuat dari pelepah pisang kering. Setelah siap, anak-anak melakukan hompimpa untuk menentukan satu anak yang bertugas sebagai burung kerkuak, yakni penjaga telur. Sedangkan anak-anak lain bertugas sebagai pencuri telur. Burung kerkuak sebagai penjaga memegang ujung tali dan selanjutnya berlari berputar mengelilingi kayu itu dan berusaha mengenai anak-anak yang sedang mencoba mengambil telur. Jika ada anak yang terkena tali, maka dia akan berganti menjadi penjaga telur. Ketika telur-telur jerami yang ada di tengah sudah habis dicuri, saat itulah pemain yang mendapatkan telur jerami langsung melemparkannya ke arah tubuh si penjaga terakhir atau digandu. Ibarat sebuah hukuman karena gagal melaksanakan tugas menjaga telur dari para pencuri. Lestarikan permainan tradisional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwe dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedok dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda, ratu ilmu hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang Sapu Leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang Cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan kerantang. Selain sebagai tontonan, juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik agar menjadi anak baik.

Pendengar Pro 1, di tengah kemajuan zaman yang serba cepat, kita seringkali tergoda mengejar kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Dalam ajaran Hindu, kondisi ini dikenal sebagai Kali Yuga, yakni masa ketika nilai-nilai moral menghadapi banyak tantangan. Karena itu penting bagi setiap orang untuk memperkuat karakter sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga dan pembiasaan melakukan hal-hal baik. Selain membangun karakter, kita juga diajak peduli terhadap lingkungan dengan langkah sederhana seperti menjaga kebersihan dan menghargai alam sebagai bagian dari kehidupan yang harmonis. Tak kalah penting mendengar, keberanian menyampaikan pendapat harus selalu disertai sikap santun dan saling menghormati. Setiap ucapan dan tindakan perlu dipertimbangkan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena sejatinya kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan penyesalan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dan tentunya informasi ini selengkapnya bisa pendengar Pro 1 RRI akses melalui rri.co.id dengan judul Iusan Kali Yuga, pesan bijak agar tak terjebak kenikmatan sesaat.

Pendengar Pro 1, dalam ajaran Hindu nilai sebuah yatnya tidak ditentukan oleh megah atau mahalnya upakara, melainkan oleh ketulusan hati dan kesucian niat saat mempersembahkannya. Itulah pesan utama yang disampaikan dalam pembahasan tentang satwika yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, serta berlandaskan ajaran sastra agama. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, umat Hindu mengenal panca yatnya mulai dari dewa yatnya hingga buta yatnya yang masing-masing memiliki makna dan tujuan tersendiri. Bahkan persembahyangan sederhana seperti setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air pun memiliki nilai spiritual yang tinggi jika dipersembahkan dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Pelaksanaan yatnya juga hendaknya disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak menjadi beban bagi ekonomi keluarga maupun lingkungan. Dengan memahami makna tersebut, kita diingatkan bahwa yatnya bukan sekadar menjalankan tradisi, tetapi menjadi wujud bakti yang membangun keseimbangan antara spiritualitas, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan hidup. Tentunya informasi ini salah satu tip dari rri.co.id dengan judul Yatnya tak diukur dari besarnya upakara, tetapi ketulusan hati.

0: kulo nih. Lakar kijel loh, Hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo. Cece bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cebut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi.
0: Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen, pangsing dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebagai piangi. Nih ulian beli nagen untuk ke Tegale toh.
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran.

0: Malam di Ujung Dunia, karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang mengajak pembaca memasuki dunia penuh misteri dan keajaiban. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang mendalam melalui perpaduan antara realisme magis dan eksplorasi tema-tema eksistensial. Mengisahkan sebuah malam yang memengaruhi berbagai karakter yang berbeda di ambang batas antara kenyataan dan fantasi, Malam di Ujung Dunia menampilkan latar belakang dunia yang nyaris di ujung. Kurniawan menyajikan narasi memikat tentang pencarian identitas, konflik batin dan refleksi mengenai makna kehidupan dan kematian. Kisah ini menampilkan karakter-karakter yang terlibat dalam perjalanan introspektif yang penuh simbolisme. Kelebihan utama buku ini terletak pada gaya penulisan Eka Kurniawan yang puitis dan narasi yang imersif. Penggunaan bahasa metaforis dan kaya detail menciptakan atmosfer magis yang menghidupkan cerita. Tema besar seperti pencarian identitas dan keterhubungan antara individu dan masyarakat diangkat dengan cara yang menggugah pemikiran. Karakter-karakter dalam buku ini dikembangkan dengan kompleks dan mendalam, membuat pembaca merasa terhubung secara emosional dengan perjalanan mereka. Kurniawan juga berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan memikat dengan perpaduan antara realisme dan elemen magis yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengundang refleksi mendalam. Meskipun demikian, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa struktur cerita yang tidak linier dan elemen magis yang mendalam bisa menjadi tantangan untuk diikuti, terutama bagi mereka yang lebih menyukai narasi yang lebih langsung. Selain itu, latar yang fantastis dan simbolis bisa terasa abstrak bagi beberapa pembaca yang mungkin menginginkan lebih banyak konteks atau penjelasan dalam cerita. Secara keseluruhan, Malam di Ujung Dunia adalah sebuah karya sastra yang menawan dan menantang, cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang memadukan realisme magis dengan eksplorasi tema-tema mendalam. Dengan gaya penulisan yang khas dan pengembangan karakter yang kuat, Eka Kurniawan menghadirkan sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merangsang pemikiran. Buku ini merupakan tambahan berharga bagi Perpustakaan Sastra Indonesia Kontemporer dan layak dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan karya yang penuh dengan makna dan keindahan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1 Informasi dan Inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik Papuan Refleksi Moderasi di Zaman Global oleh IKD Satria SAG, MPDH, dan IGD Widiantara ESOS. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa 5 jam kebelakang. Salsa mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya malam nanti akan ada Cici Irna yang akan menemani malam pendengar. Baik pendengar Pro 1, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Mimbar Agama. Bersama kami Igede Widiantara bersama rekan kami Kadek Satria. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan sebuah renungan bersama, yaitu Mimbar Agama dengan topik Pabuan sebagai refleksi moderasi di zaman globalisasi. Mari kita dengarkan bersama.
1: Ya, baik. Hadirin, hadirat pendengar RRI Singaraja yang berbahagia, Angayu bagi pada kesempatan ini tiang bisa menyampaikan renungan yang berkaitan dengan Pabuan. Di Bali, Pabuan ini sangat dikenal, bahkan sampai sekarang walaupun intensitasnya menurun jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Pabuan kita kenal dalam sebuah penelitian di tahun 2013. Pabuan itu ada tiga sesungguhnya. Yang pertama disebut dengan pecanangan. Pecanangan itu adalah alat yang isinya pamor, gambir, base, buah, temaku, lalu kemudian itu ditempati, ini dipersembahkan kepada para dewa, dipersembahkan kepada leluhur. Nah, nike disebut dengan pecanangan. Pecanangan mawit saking kata canang, canang itu ya base itu canang. Lalu kemudian yang kedua, wenten ke bawasan pabuan. Pabuan berasal dari kata peabuan, abu, jadi peleburan. Maka di dalam beberapa lontar usade, kenapa orang Nginang atau orang Nyirih atau Nyusur itu disebut dengan peleburan? Karena memang dalam tradisi Nginang ini yang menggunakan pabuan itu ada proses peleburan di mana buah, base, gambir dan pamor itu dikunyah, maka ini akan menghasilkan iduh bang atau pos gedubang yang berwarna merah nih ke, itu yang dalam lontar usade disebut dengan iduh bang, dan ini sangat bermanfaat menurut lontar usade. Nah, pabuan ini kita gunakan untuk menyambut tamu. Nah, kalau tadi pecandangan kan untuk persembahan, nah, pabuan untuk menyambut tamu. Lalu kemudian yang ketiga ada disebut dengan pekinangan. Pekinangan ini berasal dari kata nginang. Nah, ini adalah yang mobile, jadi dibawa oleh setiap orang yang menggunakan sirih atau nyusur atau nginang. Nah, jadi dari pecanangan turun ke pabuan, turun ke pekinangan.
0: Berarti secara spesifik ada tiga jenis dibagi. Kalau isinya, apakah ada perbedaannya?
1: Ya, baik. Nah, niki untuk isinya sama, cuman fungsinya kemudian berbeda. Isinya sama, itu terdiri dari lima unsur, yaitu pamor, gambir, ampun kenten base, buah, dan terakhir tembakau. Nah, fungsinya yang berbeda apabila dia dipersembahkan itu disebut dengan pecanangan, ikatan dada sampun apa ganggu. Nah, kalau pabuan itu siapa saja boleh menikmati. Satu pabuan bisa dinikmati oleh beberapa orang. Nah, kalau pekinangan itu sama dengan seperti orang merokok. Jadi dia bawa sendiri, dia konsumsi sendiri. Bahkan ini biasanya boleh ditanyainin. Kalau isinya tetap sama.
0: Berarti kalau misalnya yang di pecanangan ini kan pasti ada isinya. Itu yeah. habis dipakai persembahan apa itu dibuang atau seperti apa itu biasanya? Yeah.
1: Nah, niki menarik. Di beberapa desa kuno seperti SCTPB, Sidetape, Cempaga, Tiga Wase, Pedawe, termasuk di Banyuseri juga menggunakan, dan beberapa daerah lain seperti Sembiran, ya. Les nike. Jadi pecanangan yang selesai dipersembahkan nike kan lungsuran. Yeah. Orang kan nyebutnya lungsuran itu jajo-jajo makanan itu saja, yeah. kan. Padahal layudan atau lungsuran pecanangan nike penting sekali. Lalu kemudian istilah pecanangan ini setelah dilungsur dan dikonsumsi, inilah kemudian kita yakini atau kita percaya sebagai pengerakse jiwa. Yeah. Nah, maka konsep pengerakse jiwa niki sangat dekat dengan konsep prasadam. Jadi lungsuran niki prasadam itu sebagai sumber sari-sari makanan. Yeah.
0: Niki menarik sekali. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pecanangan ini kan sebagai persembahan, dan seperti di barusan sampaikan itu ada lungsurannya bisa di, yeah. bisa untuk dikonsumsi nanti. Tentunya sebuah persembahan itu pasti kalau kita di Bali berbicara pasti ada secara penataannya, Satyam Siwam Sundaramnya. Nah, lantas untuk penataan tempatnya, misalnya yeah. buahnya di mana, basenya di mana, okay. apakah itu ada aturannya?
1: Ya, nah ini menarik juga nih. Memang segala unsur yang kita persembahkan dan segala unsur yang ada dalam hidup kita itu diharapkan bisa memiliki atau memedomani konsep Satyam, Siwam, dan Sundara. Konsep Satyam itu adalah kebenaran, lalu kemudian Siwam itu kesucian, dan Sundaram itulah unsur keindahan. Nah, kalau penempatannya niki menarik, ada dalam lontar Tutur Buana Mahbah yang dinyatakan bahwa keberadaan dari pamor itulah simbol iswara. Nah, maka kita meletakkannya bedangin di pabuane atau di pecanangane atau di pekindangan Pak Kangin, arah timurnya Pak Kangin. Lalu kemudian untuk buahnya, nah, buah itu sari-sari dari panas, maka buah itu identik dengan Brahma, maka dia ada di selatan. Selatan dalam konteks Dewata Nawasangga, ya, karena Buleleng kan niki berbeda antara Kaje Kelodeng, yeah. ya. Jadi kita pakai selatan. Lalu kemudian Suruh Sirih itu ada di utara, dan kemudian Gambir itu ada di barat. Nah, di tengah-tengah di sana ada tembakau, karena tembakau itu sebagai simbol dari Siwa. Jadi pamor sebagai simbol Iswara, buah sebagai simbol Brahma, Gambir sebagai simbol Mahadewa, lalu kemudian Sirih itu sebagai simbol dari Wisnu, tembakau sebagai simbol dari Siwa ada di tengah-tengah. Nah, lalu terkait dengan pabuan ini, kita sebagai masyarakat kepulauan di Nusantara Indonesia, semua agama menggunakan ini. Jadi semeton kita yang ada di timur seperti Kristen menggunakan Nyirih niki ada. Lalu kemudian semeton Muslim kita juga ada menggunakan sarana ini. Ini adalah peradaban Nusantara yang tidak boleh hilang sebenarnya, karena ini adalah bagian dari kenusantaraan kita. Ciri-cirinya adalah pabuan ini. Maka kemudian pabuan ini bisa kita jadikan sebagai bentuk refleksi moderasi. Jadi moderasi beragama itu ada pada pabuan ini, pekindangan ini. Nah, khusus dalam konsep Hindu, ini banyak sekali mengaitkan tentang susastra. Nah, tadi udah ditanyain tuh seputar aksara misalnya. Yeah. Dalam konsep Siwam, kebenaran. Nah, sekarang kita lihat Siwam, kesucian. Kita bisa melihat bahwa pabuan ini memiliki tiga mandala makna. Yang pertama itu adalah Pancadewata. Seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa ada pada Papuan itu. Lalu kemudian dalam konteks ini, maka orang-orang sering mempersembahkan ada namanya Banten Prayasita. Nah, Banten Prayasita itu isinya adalah list senjata. Untuk Prayasita biasa niki sama Prayasita sakti itu masih menggunakan list senjata. Kalau Prayasita bumi, Prayasita luih, nah niki baru menggunakan list gede. Nah, dalam konteks list senjata ini, maka ada lima senjata para dewa yang disebut dengan senjata panca dewata yang diukirkan di dalam list itu. Apa itu? Ada bajra, kedua ada gada, ketiga ada menaga pasa, keempat ada cakra, yang kelima ada padma. Kelima inilah sebagai list dari Prayasita. Maka konsep panca aksara, konsep panca dewata itu masuk juga dalam unsur-unsur penyucian. Nah, maka kemudian orang-orang yang nginang, orang yang nyusur, benten anak ini nginang atau nggak ngajeng yang sedah nih ke, berarti konsep pengeraksa jiwa yang dimaksud adalah ketika dia mengunyah keempat unsur ini, yaitu sirih, ya mesrah, lalu kemudian mesrahnya kenapa? Nali sastra, iswara, ilmu pengetahuan. Setelah mesrah lalu kemudian ngali sastra, baru kemudian kita memohon kesejahteraan. Apa kesejahteraan yang dimohonkan? Ya, menggunakan gambir di situ. Lalu kemudian dari kesejahteraan itulah muncul pala, buah, pinang. Nah, dari keempat ini harus kita tahu dulu baru bisa mencari siwa. Keempat niki dumun dikonsumsi dengan baik baru kemudian masing-masing temaku.
0: Berarti secara tidak langsung sebenarnya di dalam ketandingan ya bahasanya, penempatan dari unsur-unsur pabuan atau pekinangan ataupun pecanangan itu, sesungguhnya leluhur kita sudah menitipkan pesan sebenarnya di sana.
1: Iya, ada pesan filosofis dan pesan aksara yang luar biasa ada di situ. Cuman tuh bakat engsapang ini.
0: Cuman begini nih, biasanya sekarang kan kadang-kadang walaupun tidak semua orang, kadang melihat orang yang nyilih itu dikonotasikan di masyarakat kadang-kadang, wih, ini pasti orang pintar dalam tanda kutip ya. Kalau menurut beli bagaimana terkait dengan sikap itu?
1: Ini kan stereotip saja, stereotip pemikiran masyarakat modern. Kalau dia melihat manusia Bali dengan kebaliannya, pasti yang dilihat serem-seremnya ya, karena memang itu laku spiritual. Laku spiritual yang kemudian laku hidup manusia Bali yang kemudian disebut pengeraksa jiwa itu. Jadi manusia itu menjadi hidup, bahwa kemudian taksunya hidup seseorang yang inang. Nah, niki kemudian ada dua. Ada pemikiran negatif orang, jangan-jangan ini bisa gini, bisa gitu. Yang kedua, oh jangan-jangan dia memang bisa. Nah, kita lihat sekarang contoh Pejati misalnya. Pejati itu adalah nama Banten Pejati, ya seperti itu. Digunakan orang untuk memohon hal yang baik pakai Pejati, kan? Nah, ada juga nih yang memohon yang negatif
0: pakai Pejati juga.
1: Pakai Pejati juga tuh. Nah, artinya apa? Jangan Pejatinya disalahkan, tapi permohonan orang. Nah, jangan nginangnya dipermasalahkan, tapi makna nginang niki. Nah, lalu kemudian kalau kita kaitkan niki antara refleksi antara badan kita dengan alam. Ini sesungguhnya adalah upaya untuk memediasi sebagai mediator antara manusia dengan alam semesta. Jadi kalau dengan mengkonsumsi penyirihan atau nginang, dia harus nawang kaje kangin kelot kau. Jadi member rago nawang kaje kangin kaje kelot kangin kau rago benawang, berarti irago ngidang bekang ali siwa. Itu filsafatnya sebenarnya.
0: Berarti secara gini kaje kelot kangin kau berarti keseimbangan ya. Ya, berarti ketika kita seimbang di situ baru kita bisa menemukan kesejatian itu atau siwa itu sendiri.
1: Ya, itu. Nah, cuma sekarang kan begini. Ada nih lebihan basen nih seperti ada lebihan pamor nih ngelepukin. Ada lebihan buah nih ngelengehin. Ada lebihan gambir nih bisa pahit deh. Nah, artinya filsafatnya apa ya nih lebihan sing luwung?
0: Ya, berarti secara tidak langsung kita
1: harus seimbang. Harus setara, harus seimbang, harus selaras. Nah, pesan moderasi pada pabuan ini adalah kehidupan semua manusia, kehidupan semua makhluk, kehidupan semua manusia yang beragama berbeda di Nusantara ini. Pesan dari pabuan itu menyatakan harus ada keseimbangan. Menyeimbangkan antara bagaimana kita menuju Tuhan, ya silakan mencari Tuhan dengan caranya masing-masing. Tetapi perdamaian tetap dijaga, alam tetap dimuliakan, persaudaraan selalu dipelihara.
0: Berarti Bli, kalau demikian saya coba memahami itu. Barusan kan Bli menyampaikan harus tahu kaju kelot kangin kau. Berarti secara tidak langsung kalau tiang mencoba memahami kaju kelot, berarti mana yang lebih tua yang harus dituakan, mana yang harus dihargai walaupun lebih muda. Kemudian kangin kau di mana matahari terbit dan tenggelam, berarti kita harus tahu dari mana kita berasal dan nanti kembalinya kemana. Di saat itu kita sadari, baru kita bisa menemukan Tuhan itu sendiri, itu seperti sendiri. Menarik sekali nih Kibli. Jadi selain dari konsep ajaran agama dan sastra seperti itu, seperti yang barusan Kibli sampaikan, apakah ada dari segi kesehatan mungkin dengan mengkonsumsi sirih atau nyirih pekinangan ini, apakah ada kaitannya dengan kesehatan? Karena niki yang biasanya menjadi pertanyaan di masyarakat.
1: Pertama kan giginya yang merah kan itu, giginya merah susah dibersihkan. Nah, menurut yang itu bisa-bisa saja bisa dijadikan bahan untuk pedoman untuk dipertimbangkan. Tetapi air liur yang dihasilkan ketika bertemunya keempat unsur yang kemudian menjadi iduh bang atau pas gedebang, ada banyak lontar usada yang mengutip itu sebagai bahan untuk kesembuhan, baik sekala penyakit sekala maupun penyakit sekala. Nah, kalau kita berpedoman pada beberapa hasil penelitian, kita lihat base itu antiseptik. Kemudian pamor gambir buah, pamor gambir itu antiseptik, antiseptik juga. Nah, buah itu sangat bermanfaat untuk vitalitas, energi, stamina kita. Lalu kemudian tembakau, nah ini banyak pertanyaan. Tembakau apabila dibakar asapnya memang menghasilkan asap dan itu berbahaya. Tetapi kalau dia dikunyah, dikonsumsi yang tidak berlebihan, tidak berlebihan, maka air liur sebagai campuran dari tembakau itu bisa membunuh bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang ada, maka sepanjang dia pada porsi yang pas, pada porsi yang pas, tidak berlebihan, maka dia akan tetap bermanfaat. Nah, secara spiritual juga, apabila ada orang datang ke rumah kita, kan kita nyambut nih pakai pecandangan atau pakai pabuan. Itu artinya bahwa kita supaya orang yang datang dengan kita yang ada di rumah itu sama rasa. Ada kebersamaan, ada cinta kasih, ada rasa kasih sayang, sehingga tidak ada persoalan-persoalan berkaitan dengan bertentangan dan sebagainya. Maka orang-orang masyarakat Baliaga kalau akan bertemu, berbicara, maka dia akan duduk bersama, menikmati pekinangan terlebih dahulu, pengeraksa jiwa terlebih dahulu, barulah kemudian dia melanjutkan pembicaraan.
0: Berarti dari segi bahan-bahannya pun sebenarnya di sini juga kalau kita kaitkan dengan moderasi, berarti perbedaan itu sesungguhnya bukan sebagai penghalang ya, Bian. Jadi sebagai pelengkap, jadi satu sama lain dari sekian unsur ini, dari lima unsur yang ada di pecanangan, pekinangan Pabuan ini menunjukkan bagaimana perbedaan itu jika digabungkan menjadi satu tidak akan bermanfaat, memberikan rasa yang manis. Kalau misalnya dimakan satu-satu mungkin ada yang pahit, ada yang membuat lebuk kalau istilah Balinya, kemudian ada yang pengah gitu kan, misalnya juga kurang enak. Tapi kalau disatukan semua rasa itu menjadi satu, sehingga itu menjadi sebuah rasa yang nikmat. Mungkin itu ya kalau kita gini kaitkan dengan moderasi. Satu lagi Bli, mungkin Niki sebagai kesimpulannya dari dari semua itu, apa sih sesungguhnya yang menjadi klimaksnya di sini?
1: Moderasi itu adalah bagaimana kita berpikir agama yang moderat. Moderat itu ada di tengah-tengah dan kita ada pada keseimbangan. Nah, selama Niki kita punya banyak perbedaan, kita punya banyak perbedaan kemampuan, perbedaan cara dan sebagainya. Dalam konteks moderasi kita anggaplah, mari kita sama rasakan bahwa semua itu adalah upaya kita untuk mencapai kebahagiaan pada dua titik. Yang pertama itu adalah kebahagiaan, kesejahteraan badan kita secara jasmani, kita sebut dengan jagadita. Jagadita ini kemudian memiliki pengertian state of sarira. Jadi bagaimana alam badan kita ini, jasmani kita niki, itu menjadi terbahagiakan. Kemudian yang kedua itu adalah kesejahteraan rohani. Jadi kesejahteraan rohani ini adalah state of mind. Jadi bagaimana pikiran kita kemudian jadi seimbang. Makanya kalau ada orang ruwet pikirannya, oh Kang Inang malu. Nginang, kata nginang itu, inang itu artinya galang. Nah, artinya apa? Mari kita ingat dengan tradisi leluhur kita tentang Pabuan. Lalu kemudian mari kita menyemarakkan dalam situasi-situasi tertentu untuk nginang. Bukan hanya sebagai pelestari budaya, tapi juga ada manfaat positif yang bisa kita peroleh di dalamnya. Jagadita, moksa itu adalah state of sarira dan state of mind, menjaga kebahagiaan jasmani dan kesejahteraan rohani. Kurang lebih nih ke.
0: Wih, berarti sangat luar biasa sekali sebenarnya dari pesan leluhur melalui sarana-sarana yang disediakan. Baik Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat kita sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena kita terbatas oleh waktu, sehingga pertemuan hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita berjumpa lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama, di acara yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Om.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Sampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan

0: Terminal 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut.
2: Terima kasih. Ya. Menteri. Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
4: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
5: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
3: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
7: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
8: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
7: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya

0: birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
3: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
4: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
3: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
5: Dimana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
5: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
6: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Morainim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Morainim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobi. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Morainim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
7: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
7: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
8: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
9: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
8: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Juma Muhammad. Laporkan langsung dari Banjarmasin.
10: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
11: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BBBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
12: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutlah. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutlah provinsi ada di Kota Banjarmasin di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
11: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
13: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
11: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: sepanjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Riz

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat malam. Bersama saya Irna hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti Rabu-Rabu sebelumnya akan hadir Ruang Rindu Berjaringan ya. Kita akan relay Pro 1 RRI Jakarta. Nah, untuk Anda yang suka sekali sama Tiga Dara, Tiga Dara ini terdiri dari para petarung tadi ya. Jadi yang duanya siapa? Makanya penasaran kan, kalau Anda ingin tahu anggotanya lainnya, dengarkan Ruang Rindu Berjaringan malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah bersama Yudi Ismail dan Ita Purnamasari ya. Jadi untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya Dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

berjumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku perkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengeran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin. Oh,
2: kita bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin saya perlu. Amin. Ya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. So, kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Ya.
1: Masih, udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Sanggup Ke Aku. Oh ya, Sanggup Ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
1: label, label Billboard Indonesia, Indonesia.
2: Ya, betul. Lalu ketemu Ano Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya. Sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah booming. BSF Award, jadi kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Weh.
2: Itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih Mbak
3: Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
1: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena kan nanti Mas dijawab Prabu ya Mas pengen, Parbu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan
3: iya,
1: Mas.
3: Kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam
0: ya.
1: Kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad. Selamat malam, Mas
0: Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak
1: Ita? Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam.
6: Halo.
5: Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
6: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, Mbak Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Yudi Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mita Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Mutu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi hari kita siap. Ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Ya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
6: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
6: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
6: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
6: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
6: Nih, CEO.
1: Ini
6: soalnya
0: nah, oh iya banget lagi.
6: Ih. Ya, sama bunga-bunganya gitu kan.
1: Dan sehitam-hitamnya
6: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Terus
6: saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Modelnya sama. Nah, ada sayapnya
6: yang,
1: juga.
6: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
6: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
6: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
6: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
6: Yang bener kita
1: banget.
6: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
6: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
6: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
6: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
6: Iya, gimana Anu? Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
6: Mbak Ita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
6: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
6: Semoga
2: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman. 40
0: tahun ya.
1: Masyaallah. Masa sih? Iya. Enggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso Jepang.
2: Makanan Jepang terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati. Jika
0: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak ya di mana? Banyak ya Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, kapal itu. Di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta.
6: Ya, banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung
1: pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, maksudnya sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita makanya suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan harus member kafe gitu, Mas.
0: Member. Kalau sih
2: ingredientnya sama yang dimakan gitu.
6: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara. Kayaknya udah langsung kena cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing.
1: Saat
0: ini
1: kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan asli bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, ada Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Tuh. Mbak Vina ya.
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir yang semua gitu yang menang-menang.
0: Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita seharusnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam, Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ica?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Woi, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
0: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Savitri ya.
0: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu
5: Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
0: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat berdua. So, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Masih janjiku.
2: Oh, janjiku. Oke, siap.
5: Terima kasih. Tidak ya.
0: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Pramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha seluruh Indonesia dari semua
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun, Teteh.
2: Ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
0: Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk dapur nama Sari ya.
0: Siap.
6: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan?
1: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu, pas ngambil rapor, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: selesai sekolah.
1: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
6: Kenapa? Adiknya namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
6: Oh,
0: Ani.
1: Ah, salam buat saya ya. Ani.
6: Ya, betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong main-main.
1: Ya, insyaallah ya. Insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh bisa. Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
6: gitu ya.
0: Banget, betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
0: iya.
6: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
2: Kabar kita.
3: Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
3: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
3: Paramita
0: Rusade dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
3: Soalnya ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
1: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
3: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan.
0: Monggo silakan.
3: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay.
3: Siap. Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima kasih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siapa
3: semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang tahun jadi boleh.
2: Nggak boleh.
7: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
0: siap. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
0: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single ya, minimal single ya.
1: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar,
1: main gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
1: Iya,
0: ya, Mas, kenapa enggak
1: gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta. Hanya
1: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
1: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album sendiri.
1: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan Tiga Dara iya, terokone
2: kan masih loh
1: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film
1: dulu.
2: Itu ya,
0: ya kan film Tiga Dara kan inget ya
1: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
1: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
1: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
1: Terjebak di
0: nama Tiga Dara.
1: Tiga Dara itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Wow. Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
8: Banyak
1: ya,
8: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
8: Yang bagus-bagus.
1: Coba
8: gitu.
1: Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
2: Ganti nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
2: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut ketawa.
1: Dia apa sibuk terus? Kalau di
0: banyak
1: hal,
8: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
8: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh,
8: karena gini loh
0: biasa,
8: karena gini
0: Ano,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri
0: memperbaikan luar biasa sekali kan
8: memperbaiki diri.
0: Itu kita jadi malu hati loh
2: semacam ustazah ya
8: karena Ano itu pendosa jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu
2: amin.
8: Aja
2: mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
1: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita.
1: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu kayak, keren dong ibu-ibu awet muda.
1: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
2: Okay.
1: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan
0: budaya Indonesia. Nah, betul jadi tetap sekali.
1: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
1: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
0: senior.
1: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
1: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu ya.
1: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar quality time.
0: Betul.
1: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Iya. Lah kan aku tahu benar.
0: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
1: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
0: Mau enggak mau. Yes. Oh,
2: itu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
0: Yeah.
2: Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku.
1: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi saya udah
2: udah memproyeksikan gitu ya.
1: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
1: Sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
1: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
0: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya,
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus. Tiga darah ini.
1: Weh, Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
2: Terima kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Yang
0: siap.
2: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
5: Okay, tertular, alhamdulillah. Mbak Mita, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Iya.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya Nostalgia SMA sama Buku Harian.
0: Buku Harian.
2: Udah lama banget
3: Buku Harian. Iya, aku makasih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi Buku Harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
2: Asik.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
3: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martin.
0: Oh
1: iya.
0: Siap.
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Sylvia ya.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga yeah. Ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Amin. Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: okay. Untuk semuanya.
3: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Taya. Saling ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No. Oke. No. One, two. Ayo. Yuk, 1, 2,

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Okay.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat
1: terima
4: malam,
1: kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
4: Pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
4: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, ya, deh, siap.
3: Ini
4: profesional
2: Bidan
4: dan
2: Kak Yudi,
4: bye-bye.
2: Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek. Kita enggak boleh nyontek
1: kita. Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus namanya Sahabat.
1: Dan 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
3: Kita
2: lagu kita sendiri kita kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu
1: iya.
2: Kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
1: Iya. Seputi Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih
1: dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputi Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Apa ya?
1: Lain ada sendiri. 1999.
2: Satu. Aku sebutin judulnya ya.
1: Iya.
2: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira,
1: Oh.
2: Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuitarnya melayang.
3: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Mampu Mip. Ayo Mip kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mip, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Enggak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa Mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Iya.
1: Ya
3: dimasuk mungkin dia betul waktu itu.
5: Enggak, Boy Boy itu mah lagu saya.
3: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
3: Katakan, aduh itu dia lagi pak.
5: Wah
1: wow,
5: udah
1: lalu. Kita udah lalu.
3: Mas Anang ya, Mas Anang ya.
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iyo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya, oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh.
3: Kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang benar. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Pinus dan
1: Cinta. Aduh, aduh, yes.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apa lagi Fatima?
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu.
2: Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Salah.
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ayahnya bener enggak?
3: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah.
1: Ya sudah.
2: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
2: untuk
1: sekedar games untuk seru-seruan
3: ya. Iya.
1: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab.
3: Pemenangnya adalah
2: kuis
3: Mas Yudi.
2: Ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Iya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin.
0: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Paramita, Silvana Herma.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: menyentuh,
3: sangat bikin baper.
0: Seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: terima
2: kasih.
1: Semoga panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga, amin.
1: Terima kasih Mas Yudi.
2: Terima
1: kasih
2: lagi.
1: Juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Darah, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita, terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seru. Ya sudahlah, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri,
2: Jawa Timur.
0: Hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh, Mas. Kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah. Hanya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya, at least konser, single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano.
2: See
1: you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, baru saja Anda dengarkan acara perjaringan kami, yaitu Ruang Rindu dan juga Kilau Pancasila. Berikutnya akan hadir siaran budaya yang akan kami hadirkan dengan judul Arje Pudaksari bagian 1A. Dan tentunya nanti akan hadir penutup siaran kami untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: buang air besar sembarangan. Malu ah.
1: Iya loh, buang air besar yang benar di jamban. Jangan di sungai atau di pekarangan. Nah sekarang juga miliki jamban.
0: Tidak sekedar jamban untuk buang air besar, Bli. Tapi miliki jamban yang sehat. Bisa jauhkan keluarga dari penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan disentri.
1: Benar loh. Jangan sampai gara-gara sakit, anak-anak yang masih belita dan masih di kandungan berisiko mengalami kondisi stunting, kekerdilan, atau gagal tubuh.
0: Aduh, takut, Bli.
1: Maka pastikan kita semua miliki jamban yang sehat.
0: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: luwone. Jen makawen nang buka kedo. Tindak kang badis sedadi jek dewa ratu. Yan po becak teng majalan. Engal benar nekat. Yan po adengang mekelo dadine. Nah ne san supo. Jani sing ne bakat angon deman. Tindakane jek supo nyidang asane po becak teng ban irago. Diapen subo ke kene tu umur subo nak sing keno ban ngeraoseng tu ngemenek kan tanggale tahun ni irago bobo masih ngemenek kan umur bobo berkurang bo gerak benar ni sing ngemenek kan yo sing menek yo benar ni bareng ni sing tu umur yang ngemenek kan ke pejalan ya udah jak ngenuk kan yang kadirasang tuh mak ketua aduh kalau kena dewa ratu geden tua aja caro nak ngerosan apaan ikang uang utama juga ya tuh itu nak ngurang utani ngerago hidup pedini dijaga tuh dadi manusia adane tone paling utama to apa we nang buka keto si irago nyidang berpikir dah dua nyidang ban ngomong nyidang ban ngeraosang nah ne subo di subane nyidang ban ngenah kan subo la keto lantas ngeraosang jadi ini dilaksana subuh kalau masih subuh bahan nyalan subuh bahan ngelaksanain nu masih nang tageh pang nu cara neketo i malu sing bang bener tuh bang jadi cara i generasi ngelah lantas sang buka i jening pi anak luk puda pobuin bau lantas misingi imok kan jani do amat nene angon kesugian dewa ratu kadau lantas meimuh ke jani di padukuan sari jati ini do dewa ratu liang ngiragotwo ni suki beleh seng na alingsir-lingsir ngerawaseng wimpidan bo ado nyeneng kangi mukhang bin di pauman di keluarga bo melenen bintinakan ni demen nati ni bo buen lantas yang cucu pegelan dewa ratu suargo nak tokal nanan kone riukas yang dipek no mewali kone ko poda ni ko swargo keto nak ngeraos bo lantas keto jadi nyak lantas suba misi men paidapan ni misi men kenoh misi men tujuan pone dot tang ado nyidang men mekas sing i madirai penginte aduh kalau yang sing sajo nak bes kedeman nang sajo ya nalih uling dipindahkan muntuh cek caro kengken dia kepindah ke nampuang angin jag ngepincar sepon kadirasa ya nyemak ke ragaannya gai kalau gitu besatu nak misi kan lemah pedang seled sanyau apa nak rawas ngetur ruo binedo gitu nak ngerawas nak hidup besatu dan muntuh teh yang sepud nih buat demen nanti kalau nak misi kan masin lo nak demen ngorto man kan ya kadak teng nih bendek mana apa aja pejalannya becat nih muntuh kasar nak menjelaming kan tepoka megito ya ngajak ngorto apa ya gaya tonton nih supaya ni jaya lah aku nanya bakat liu je ban portolan tas. Derai.
1: Siro siro ke budal ke suarga ni ko.
0: Ya.
1: Jek setori ada mung ngemule ke suarga engken perlu meneng setengah tiang-tiang niki bendera ah.
0: Wahai.
1: Menang-menang malu menang
0: nen, malu nen. Eh, sing bo mau nyin malen yo. Nen.
1: Kaden kencan yen sampun wenten tokoh sane berduka utawi ngalen
0: utawi
1: sedo berpulang sane amor ke baos tapi cara mungkin oh. Amor nga cincio yang ten ngerti niko jag mungkin yang sampun tokoh jakti ampun penaikan bendera setengah tiang kok di dewan rajo rajo riki
0: wawi dini di pengede apa ya meneng
1: dan raja pengede wasane pekanggu kentan
0: pengede diapin pengangu pengangu
1: berarti ciri
0: pengangu bener
1: ciri berduka cita niko
0: nah kade nak ngeroseng berkabung gitu
1: padahal nak lagi berkabung riko
0: doh subuh yon bo nak gede-gede nih cara nyin ni do rawasi do amor ing acit amor ing acin dia oke do nak
1: orang kan yang tenang
0: kentan ida di jone bakana jangor to
1: ini berantana niki mantan bersih numun do. Oh. Ampun biasa yang ten bersih yang jak temuyuk meneh ya terima kasih. Ngabeten kompor tilah menangking oh. Megenep napi kaden kat goreng di bilengis nulung mereka.
0: Anu bo.
1: Pun
0: tu mau belajar benona amo bersih-bersih.
1: Duro bersih ampun pun jerit teng tiang dan terus kene benyang malih jerit teng terus tan bersih-bersih beten kompor badang nih gitu.
0: Sajo yo gitu sing gitu yo. Nah jani nak lagut nak mau bersih bersih nak melajah masih sih kau dengi doh jen.
1: Nee.
0: Mulan sih pelajar nak wak tu kebin petang telon nu ya kau ketau.
1: Tapi ugas niki ado nak berkitan belajar mirip bersih bersih.
0: Engkau.
1: Jelas sangat kedas sangat kau kentan pengorek yang luang luang bersih hangan niko. Jauh ya melajah niko ado nak aji niko nong.
0: Uang bau nyangkat kau susuk nama derai. Dijau kada ngajak ngorto sing kena gambar njeg bunyi kanang nang edeng
1: barang bekas kada ana bekas barang dia niko jak ngontok muslim dedek kada ana bekas
0: gambel itu luwung ngejang untuk itu tongos njeg sembarangan sajan mejang-jang gitu
1: nak nyemuh niko
0: sing ngangoy
1: mejemuh niko
0: kada nak mejemuh-jemuh
1: kepanggelis yang boleh kena air dah kena dijajah air malu je riko je jangan tetan terpikir di samping
0: memancing ada aneh tonton tawang
1: oh memancing masa
0: iya dewa rado luang kaya tongos ngeleder kena yang ajaan ngeledet nga ben kemo nu ya ditu begitu melodi ya ben pot ledet nu masa ditu
1: berarti tiang ya boleh ngejang deh ngeden ya meh dewa rado aja nih di tongos perdidi ngejang masih boleh sali tongos nak lean ya
0: apa saja ketonya najin ditongos rago dewek rago ngelang tuh boleh masin
1: tong wintan sirap pengoreng malisiki tuh nang gendang tuh paling dia menggoreng tuh malisidang
0: benar wonton gede toto nang ulian sing ye
1: ulian mekurung nih kau tanda dosa angin mungkin jenuh angon gelor gelor jenuh ya ini malisir hilang nih bahan ini kau
0: ini angon ah nih tujuan sebenarnya nih liung lah persiapan gitu betul.
1: Kita
0: gue malu.
1: Nge menang numun Riko. Menang tiang ampun kedas sana niki ampun.
0: Gati de maderai gati. Nira nyanto si de dini.
1: Inge durus melinge jero mekal napi je patut ne persedia untuk titiang ajang numun telasan Niko.
0: Kecek itu dah dini
1: cakap. Weda angkat dinyam gendan tu.
0: Nengai mulopang nemon.
1: Oh kentan.
0: Yan bo emon tu berjalan.
1: Malah kat bersih malah bos.
0: Yee.
1: Ingin durus jantos.
0: No.

0: ieu noh. Sing bae mereren ngigal jag lantang sajaan. Tetuah jeuna pergina bawa na dadi gambaran lantang sing ngaranang masih ada tambahan sing kitu. Aduh, kitu buka gending kasal subuh. Kasal subuh mau panggul gamang kitu nak ngorang bercabang. Apa aja jemak gae ni? Nak sing karuan peragat bisa nengok-nengok kok ni. Sangkalang fokus gitu, fokus gitu nak ngorang pangebesek kenah ya. Kena ke ditu, batis ditu, pemikirannya masih ditu, panghidang ingal peragat. Kesal bani lah karang magi waktu, ne harus hati-hati, waspada iraga patut. Ne. Aduh, buka jani landasan. Kesal munyi aja laksana melenang ne, bokewah betul. Tuh bomara nak mepanggul gambar, kone kesal berdadua-dadua gitu. Kula yang mandu mengdadua luong asan. Aduh simpan bensi ya. Oh yang benah ban dipelih ban masena dewa ratu ngeran anu ngerara ada kepadan. Nasi man lebih sing telah banannya pasil masih sing tadi angon sing tadi tunas ngeranang masih yang tunas sakit pasang. Luong gak yang sini pas ngali pas masih kewah tuh. Ngiring landas dana mekelebiang dewa ratu demen adi ini jani. Len tu aja suka duka laro. Do rapat dinen. Eh ibu kandung kat orang tu. Teko aja masih kalah sing gitu. Jani so di perantanan apa karuan. Kuda telah terus perari. Gitu masih medagang, kuda masuk. Masuk sing ada keluar gen liune kewah landasan. Nene bo bibit-bibit stres biasane gitu. Masuk ne 5 keluar ne 10 ne bon. Mikir ne 5 ne sing karuan tepuk ne sing karuan tongos sing tawang karuan tawa yen nyen kel ngemasing karuan tawa apa ben ngoyong kal ngale pang tepuk tuh tuh oh sing teko sang kalian tadi teban ngideh tadi teban madirai berpikir sing teu pikiran sing tadi ajak keto sing larem masana. Yang ngelah ya lelimo pangklah tetelu nuben dadua tetuan ya aneh sandang tegak kan segitu ya yang sing gitu apa kal sing ada kasal bani ngal lebih jak sing ada apa apa bin lebih asal di pasir agaknya mak nak subuh berpikir bin mani apa je mak mesti di perantan ngirago lantas ngatur dia rai bedek-bedek yang kandung keto nah sengelane supaya kandung majalah nih rago harus tanggung jawab tuh apa bilang dia seng bos ngorang nak sing adonya pang tadi ado duh nih bin berat bin kasus bin sakit walau nak bakal lebih yang nak subuh dewa ratu pengalaman hidup sengsara subuh liwat dadin sing dane banget kalau apa ada anak kal paling kalau ngalih kene gitu mapan tetep madui kayun bersyukur ane ado syukur yang coba sing ado yang patut alih-alih tu pangusaha pangalah sing gitu ini di perantana ngasana subo ya yang montu mapan jani lebih ngai masakan lebih cen ning sekatan dana alih tetu beben madiraiman yang orang tugas ya tugas. Saki walon ane paling penting melajah man-man tambah
1: ini sih menbanyak melajah
0: itu cek mah kesiap yang ban berakun untung yang untung yang orang orang hidup nen
1: cek berakun maro manu ke monto ke boy hidup hidup
0: untung dan orang hidup nen yang kena megejar yang sangat wow megejar wow ye
1: sangat yang megejar
0: ye nak masuk.
1: Pernahnya jani petelan jani bendik petelan
0: dia stun telan nak tiang masuk awak dia yang ado nak teko nak mengejar
1: tu tu mada nak betel tinggal
0: nabi tan tinggal tiang
1: kau jenjang depo kenapa jenjang bisa masih nong orang
0: tuk dewa nabi jejah bana tiang ni kau sekat bah gendeng tiang jejah masih bana ni kau wajah gendeng waspada ni kau mengejar apa lang gendeng baru mengejar yang bedik kalau ada gempa lindungi kepala
1: tekap berdua bawa maklum nak mau celapa wak kau Kadang ada kenek itu. Saya mesti gitu.
0: Ke banding. Jangan ada gempa gitu. Nah. Jangan ada gempa. Kita ke gendek ya.
1: Tuh, subo. Udiang meneng.
0: Wajan nah. Ni ke alam wasan dan gendan.
1: Alam
0: sekian dan tetap jaga.
1: Bot orin si sayi subo orin waspada. Hati-hati.
0: Napi jadah hati-hati.
1: Benar. Doja nyenekal aleh madirai.
0: Terus nak hati-hati ke Tanjung ya,
1: kejoh jadi.
0: Biasaan kita dah hati-hati ya menjalannya ke Tanjung ya. Kentuk
1: jauh jauh dah dene luas. Jauh kada gumi Tanjung itu benar.
0: Bedlon.
1: Nah dini subuh madirai. Benah nih raga cara satu otunian waspada hati-hati. Doja nyenang nekal alih beno metina kang mejalan.
0: Inge?
1: Kadiraso beno megae gento di pawaregang.
0: Harus hati-hati.
1: Nah.
0: Ke kamar mandi makin hati-hati.
1: Hati-hati sekali sing jo nyenang
0: berkali-kali. Yo. Sekali tane cepok kan. Hati-hati berkali-kali.
1: Apa awe nang keto?
0: Sesai ke kamar mandi tane berkali-kali yo.
1: Bodong ranang hati-hati berkali-kali.
0: Kandung nyerot nyenadun, alingsir-lingsir rakeh pun. Piragi tiang megeblok di kamar mandi, jaga empot memepangsa gan, kemekelong.
1: Comang do meneng nak abuko tiang sisai ngorain maderai sikat tengkapah kapah lantai di kamar mandi.
0: Empot sisai tengkapah. Pangkeset.
1: Caro raosi done nak sisai asane ne kepang tengai gena dona pang molas man ke kamar mandi ya
0: sangat nih tapi bed bobosor gitu
1: apa bobosor rane
0: artinya kentan lah ngampun terus kentan tu mangi yang niko mayah pang kudo kada mayah ke petang
1: saja
0: 2000 kentan panggil
1: nah dini subuh saja irago pangidang masih neng ngepah maderai
0: napi sana patut pah mungkin

Om Swastiastu. Umat Hindu yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, pada acara Renungan Dharma hari ini dengan topik yang berbeda. Semoga kami temui umat sedharma dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Umat Hindu yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melaksanakan yad nyisise atau mesaiban. Habis memasak, kita persembahkan dulu, baru kita menikmati makanan dan lauk pauk itu, sehingga makanan yang kita nikmati berguna bagi badan dan rohani kita. Jika tidak dipersembahkan lebih dahulu, berarti kita dianggap pencuri atau makan dosa sendiri. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita bab 3 sloka yang ke-13 yang berbunyi sebagai berikut. Yadnya sistasinah santo murciante sarwa kibisaih bunjate te tua agam papa yepa canti atma karanat, yang artinya para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Umat Hindu yang tercinta, makna yang terkandung pada sloka tadi, para penyembah kepada ide sang yang widiwasa atau orang yang sadar akan Tuhan disebut para santa, dan mereka itu selalu mencintai Tuhan sebagaimana diuraikan dalam Brahmana Samhita. Para santa yang selalu berada dalam hubungan dengan kepribadian Tuhan yang maha cinta bakti, yang menganugerahkan segala kesenangan, yang menganugerahkan pembebasan, kepribadian Tuhan yang sangat maha menarik, tidak dapat menerima sesuatu apapun tanpa mempersembahkan benda itu lebih dahulu kepada kepribadian yang paling utama. Umat Hindu yang berbahagia, bagaimana mungkin seorang berbahagia kalau dia menjadi pencuri dan juga berdosa? Itu tidak mungkin. Karena itu orang dapat berbahagia dalam segala hal, mereka harus dididik untuk melaksanakan cara mudah sankirtana yadnya dalam kesadaran Tuhan sepenuhnya. Kalau tidak demikian, tidak ada kedamaian atau kebahagiaan di dunia. Umat Hindu yang kami muliakan, demikianlah renungan singkat kami. Semoga ada hikmahnya. Om Santi, Santi,

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Siaran Raja, frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Siaran Raja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara.

Generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya, bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita, gitu.

0: baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru lagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjo.
3: Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu, disapa, Pak Tanjo.
2: Pagi, Pak Tanjo. Pagi, Pak Tanjo.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
2: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjo. Oke, baik, makasih Pak Tanjo. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya.
0: Penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Les Bleus bermain sangat, menurut saya di luar dugaan.
0: Beda. Sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin, dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu, seperti Olise lah, apa beberapa pemain yang lain, bahkan apa kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh apa namanya istilahnya, bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu, dan ini akan tentunya ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0.
2: Ketinggalan 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak waktu dalam mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir,
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kali empat wasit seperti ini seperti itu. Tapi
0: okay,
2: kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ceritanya berbeda, karena hampir 73 menit Argentina
0: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul, dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus, tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.

0: pagi ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Ayu Sundari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kol, kol, kol, kol, kol, kol.
1: Aku adalah binatang yang larinya paling cepat di hutan ini.
2: Dongeng sudah ada sejak 6.000 tahun atau sekitar abad ke-16 atau 17 yang telah dipercayai oleh banyak pengamat sejarah. Dongeng dapat meningkatkan perkembangan pada otak kanan anak, psikologis, kecerdasan emosional, dan meningkatkan imajinasi anak. Dongeng membantu anak-anak dan siapapun mengenai pelajaran hidup yang berharga serta mengajarkan tentang perbedaan yang baik dan buruk. Perkembangan zaman yang pesat menggeser fungsi dan kebiasaan masyarakat sebelumnya. Tradisi mendongeng ini perlahan tergantikan dengan adanya teknologi-teknologi baru. Saat ini sangat sedikit orang tua yang masih mendongengkan anak. Jika menangis, orang tua tinggal memberikan gawainya. Berbeda dengan dahulu yang menggendong anaknya ketika menangis dan menceritakan dongeng.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi ada siap tangkep Dini om. Pasti beli putung jang Dini. Lakar aku kecuali. Lakar tampak dengan rawat.
1: Mi, siapa di sini ada? Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jak Kurnani. Loh, lo tuh. Itu kadir aku lu.
0: Tiang di pawon beli. Nungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je. Tampang siapa nih? Genang aja raon beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suruh coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani we pasti menang nih loh.
0: Menang.
1: Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegalnya dawe. Nak siap cager nih loh. Loh beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan be cundang, bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nginep-nginepin dogen nih. Bes bengkong, tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocor mana tiang ngai bakso beli.
2: Stop judi apapun jenisnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Menurut lontar Dasa Nama Padme atau Dasa Nama Bunga, kata Padme berasal dari bahasa Kawi yang artinya tunjung atau bunga teratai. Bunga teratai adalah rajanya bunga. Sebab bunga ini dapat hidup dalam tiga alam, yaitu tanah, air, dan udara sebagai simbol triloka. Bunga teratai dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan Ide Sanyang Widiwasa karena memenuhi unsur-unsur. Pertama, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi Ide Sanyang Widi di arah 8 penjuru mata angin sebagai kedudukan horizontal. Kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan Ide Sanyang Widi secara vertikal dalam berbagai manifestasinya. Ide Sanyang Widi berdiri di atas bunga Padma dengan segala saktinya, memutar alam semesta beserta isinya, sehingga semua makhluk berbahagia yang disebut Cakra Prawartana. Padma dapat diamati dalam berbagai bentuk seperti bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, dan juga mudra.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Singa Raja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda. Di balik suara bersahutan yang riuh, tawa yang pecah di tengah pertunjukan serta irama khas yang mengalun tanpa banyak alat musik, Genjek menyimpan sejarah panjang tentang tata cara masyarakat Bali berkomunikasi melalui berkesenian. Tradisi lisan yang tumbuh di Kabupaten Karangasem ini ternyata tidak sekadar menjadi hiburan rakyat, tetapi juga lahir dari semangat kebersamaan, menjadi ruang kritik sosial, hingga berkembang sebagai identitas budaya yang mampu bertahan di tengah

0: perubahan zaman. Dosen Sosiologi IAHN Empu Kuturan, Komang Agus Darma Yoga Kantina M. Sosio, menjelaskan bahwa genjek sesungguhnya merupakan cermin kehidupan masyarakat Bali yang lahir secara alami dari interaksi sosial, bukan hasil ciptaan seorang seniman atau lembaga tertentu. Berbeda dengan banyak kesenian tradisional yang memiliki pencipta atau pakem yang jelas, asal-usul genjek justru tidak tercatat dalam dokumen tertulis. Tradisi ini tumbuh dari masyarakat, diwariskan dari mulut ke mulut, kemudian berkembang mengikuti dinamika kehidupan warga Karangasem. Karena itu, genjek terus berubah namun tidak pernah kehilangan jati dirinya. Karena terdapat hubungan erat antara genjek dengan tradisi megibung, budaya makan bersama yang telah berlangsung sejak masa kerajaan Karangasem. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz di area Bangli dan sekitarnya, terutama untuk Bunda Janura, salam rahayu sekeluarga serta pendengar RRI Singaraja yang berada di kawasan Bangli dan sekitarnya. Dan Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, khususnya pendengar yang sudah menyapa pagi hari ini. Banyak sekali pendengar yang sudah memberikan support, dukungan, dan juga salam kebajikannya melalui chat WA Pro 1 ya. Ada Pak Jero Maliarse dan juga pendengar lainnya yang sudah monitor sedari kami opening ataupun on air tepat pukul dini hari ya, karena di awal kita menyajikan dan mengikuti bersama silang pertandingan Piala Dunia untuk tahun 2026. Tentu saja pendengar, doa kami mudah-mudahan pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Mimi mbok tuh, tadi gede gati payu ning entuk loloh.
1: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungut pau ni?
2: Gayane toh.
1: Men, gaji kurnan tiangi peragat kelah amah macan.
2: Hah, macan? Mimi, macan apa dong mbok? Adi serem gati.
1: Men, gajahnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
2: Mbok tut jegek bulan bintang entu mancan adane, sing je macan.
1: Oh gitu maksudnya.
2: Anak jani mbok liu gati aja kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan.
1: Ngadep canang?
2: Langganan tiangnya ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
1: Ijo LE?
2: Labuan Haji.
1: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
2: Benah gatin tuh mbok.
1: Main mbok nyaman, petangnya sebeyuk.
2: Yuk.
3: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat, kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat.
2: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 16 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat, kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat, kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
4: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti nol nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semuanya.
4: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025.
5: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
6: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wirya yang memaparkan raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
5: Sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I. Nyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban Gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan

0: saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Disal Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyaman Kasih melaporkan.
1: RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penanda tanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihite Karana.
2: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
3: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahandika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihite Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
2: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihite Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita, karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air, karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
3: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.
2: Untuk di RRI, mungkin kita lebih banyak programnya adalah mengedukasi masyarakat. Mungkin siaran, terus kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada di Buleleng, kita coba akomodir begitu untuk mereka memberikan edukasi kepada masyarakat gitu.
3: Selama pelaksanaan program RRI Singaraja akan menghadirkan berbagai materi edukasi melalui siaran radio dan melibatkan komunitas-komunitas lingkungan di Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
5: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
6: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
5: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
6: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
5: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
6: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
5: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
7: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
9: Kedaknya itu nggak cuma di dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
10: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten.

0: Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Manula. Ya, itu. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia saja jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
0: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
1: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil.
0: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarang bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal-usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan 3 siswinya lolos ke Olimpiade Sains Nasional 2026 melalui persaingan di tingkat Provinsi Bali pada 27 Juli mendatang.
3: Dan astronomi kami selaku kepala sekolah siap mendukung.
4: SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. 3 siswa terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Kepala SMA Negeri 1 Selat Iko Mangsudana mengatakan, sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan peserta OSN melalui pendampingan yang terstruktur dan latihan secara intensif. Menurutnya, keberhasilan melaju ke tingkat nasional menjadi target yang realistis, mengingat ketiga siswa telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak jauh hari.
3: Dan astronomi, kami selaku kepala sekolah siap mendukung. Dan juga dari pembina sudah melakukan pembinaan secara intensif.
4: 3 siswi yang akan mewakili SMA Negeri 1 Selat terdiri dari Niluh Ayu Rai Parwita Wikantari dari bidang geografi, Niluh Udiani Putri dari kelas 10A, serta Igusti Ayu Sri Amrita Padmawati pada bidang astronomi. Masing-masing akan bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Salah satu peserta, Igusti Ayu Sri Amrita Padmawati, mengaku optimis menghadapi kompetisi tersebut setelah menjalani pembinaan yang intensif bersama guru pembimbing. Ia menyebut latihan rutin yang diberikan pihak sekolah semakin meningkatkan pemahaman materi sekaligus kepercayaan diri untuk bersaing dengan peserta dari sekolah lain.
5: Ya, saat ini sudah mulai untuk belajar untuk persiapan OSP.
4: Keikutsertaan 3 siswi tersebut diharapkan mampu melanjutkan tradisi prestasi akademik SMA Negeri 1 Selat sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Karangasem di tingkat nasional. Keberhasilan menembus OSN nasional juga menjadi bukti bahwa sekolah di daerah memiliki daya saing tinggi dalam mencetak generasi berprestasi di bidang sains nasional. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Desa Tinge-Tinge Kabupaten Buleleng terus mengembangkan transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
6: Dalam mendukung kegiatan program Desa Digital itu,
7: sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali.
8: Program Desa Digital di Desa Tinge-Tinge menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kominfo Santi Madeswarta menjelaskan Desa Digital merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kominfo Santi juga mendukung program tersebut melalui pelatihan teknologi informasi bagi aparatur desa dan masyarakat serta pengelolaan server sistem informasi desa.
6: Jadi Kominfo dalam hal ini dalam mendukung kegiatan program Desa Digital itu salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar. Sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital, tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil.
8: Sementara itu, pembekal Desa Tinge-Tinge Ikomang Adi Wirawan mengatakan transformasi digital yang dimulai sejak 2021 telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi secara daring, termasuk pengurusan surat dan layanan PAMDESA. Inovasi tersebut juga membantu warga yang berada di luar daerah untuk tetap memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke kantor desa.
7: Manual, tidak pakai sistem, tapi astungkare sampai hari ini sudah di tahun 2026, sudah 5 tahun kita berjalan. Itu masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi tentang profil desa melalui HP dia sendiri. Programnya untuk layanan publik pertama, terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAM desa, jadi perusahaan air minum desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya.
8: Selain meningkatkan kemudahan layanan, program Desa Digital juga didukung Karang Taruna melalui sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan berbasis digital. Pemerintah berharap inovasi ini terus berkembang dengan didukung konektivitas internet yang memadai, peningkatan literasi digital dan keamanan data sehingga dapat diterapkan secara optimal di seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Polres Jembrane memperketat standar kesehatan program makan bergizi gratis dengan memeriksa kondisi kesehatan 50 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi guna menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
4: Polres Jembrane memperketat standar kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di SPPG Polres Jembrane, Jalan Ngurah Rai nomor 159C itu bertujuan memastikan proses penyediaan makanan bagi masyarakat berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Sebelum menjalani pemeriksaan, sebanyak 50 relawan mendapatkan edukasi mengenai higienis dan sanitasi dalam pengelolaan makanan. Materi yang diberikan meliputi kebersihan perorangan, sanitasi peralatan dan lingkungan kerja, penyimpanan bahan pangan, pencegahan keracunan makanan, serta pengendalian hama penyebar penyakit sebagai upaya menjaga keamanan pangan. Tim Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Jembrane kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang mencakup kondisi fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Pemeriksaan meliputi tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, hepatitis, serta screening tuberkulosis dan HIV untuk memastikan seluruh relawan layak menjalankan tugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas relawan berada dalam kondisi sehat dan siap bertugas. Meski demikian, petugas menemukan 5 relawan mengalami hipertensi, 4 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 1 orang mengalami Kemenkol, dan 1 lainnya mengalami paringitis. Sebanyak 39 relawan juga menerima vitamin guna menjaga daya tahan tubuh. Polres Jembrane menegaskan pemeriksaan kesehatan dan edukasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kualitas pelayanan program makan bergizi gratis.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan duel klasik Inggris kontra Argentina yang syarat sejarah dan gengsi. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit seiring ambisi Inggris mengakhiri penantian gelar dunia dan tekad Argentina mempertahankan status sebagai juara bertahan.
10: Kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
11: Duel klasik Inggris kontra Argentina kembali tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini menjadi kelanjutan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dari 5 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, Inggris dan Argentina sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, sementara 1 pertandingan lainnya berakhir imbang. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Ivayan Artanayasa menilai, duel Inggris kontra Argentina selalu memiliki daya tarik tersendiri karena mempertemukan 2 negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Menurutnya, kedua tim datang dengan kualitas yang relatif seimbang sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir.
10: Saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya di semifinal ini.
11: Duel ini tengah antara Jude Bellingham dan Enzo Fernandez serta ketajaman Harry Kane maupun Lautaro Martinez diprediksi menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut. Artanayasa menambahkan, tim yang mampu memanfaatkan setiap peluang dan tampil dengan mental juara akan memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke partai final.
10: Akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bolaan dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan tim ini. Terima kasih.
11: Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan yang memperebutkan 1 tiket menuju partai final tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
9: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja. Pak, lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar seperti biasa dalam Singa Raja pagi ini kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Kadek Setia. Selamat pagi Kadek Setia, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI Singa Raja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perkiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah pada sore hari. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali diprediksi berkisar 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 4 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singa Raja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Kadek Setia. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar terkait perkiraan cuaca di Bali. Ini secara umum cerah berawan dan suhu terendah pada hari ini mencapai 19 derajat Celcius. Untuk tinggi gelombang terkini, BMKG memperkirakan potensi gelombang hingga 4 meter itu terjadi di perairan selatan Pulau Bali. Jadi gelombang ini berisiko terhadap kapal feri jika kecepatan angin mencapai 21 knot dengan tinggi gelombang 2,5 meter. Sedangkan untuk nelayan jika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu pendengar tetap bersama kami.
2: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
3: Karena informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

your name. Iya, mendengar informasi kami kutip dari laman rri.co.id, memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Buleleng. Badan Narkotika Nasional atau BNNK Kabupaten Buleleng bersama Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menyiapkan pembentukan Saka Bersinar, Bersih Narkoba sebagai wadah pembinaan anggota pramuka yang berperan aktif mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rencana pembentukan Saka Bersinar dibahas dalam audiensi antara Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto dengan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Gede Suyase. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas sejumlah langkah strategis agar Saka Bersinar dapat segera dibentuk dan berjalan secara berkelanjutan. Program tersebut dirancang sebagai sarana pembinaan karakter anggota pramuka agar memiliki sikap disiplin, integritas, serta kepedulian dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitarnya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan gerakan pramuka memiliki jaringan pembinaan yang kuat sehingga dinilai mampu menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi bahaya narkoba kepada generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anggota pramuka juga diharapkan mampu menumbuhkan pelopor-pelopor yang aktif mengajak lingkungan sekitarnya menjalani pola hidup sehat dan bebas narkoba.

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya Dik, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengambil tindakan tegas terhadap 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia. Ketiganya dideportasi setelah hasil pengawasan dan laporan masyarakat menemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. 3 WNA masing-masing berinisial AKG asal India, RN Singapura, dan ST warga negara Tiongkok. AKG dan RN diduga menyelenggarakan sekaligus menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Kabupaten Buleleng, sedangkan ST diduga memasang mesin produksi dan memberikan pelatihan kepada karyawan di sebuah pabrik di Kabupaten Karangasem. Hasil pemeriksaan menunjukkan AKG dan ST masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival, sementara RN menggunakan bebas visa kunjungan. Jenis izin tinggal tersebut hanya diperuntukkan bagi tujuan kunjungan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk bekerja maupun melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra menegaskan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Menurutnya, pengawasan akan terus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dan atas dugaan pelanggaran tersebut, ketiga WNA dikenakan atau dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan berdasarkan pasal 75 ayat 1 junto pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Langkah itu disebut sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip paceruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
1: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
2: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program